Ketika kamu merasa tak ada yang peduli tentangmu, bercerminlah, karena orang yang kamu lihat akan membutuhkanmu lebih dari siapapun. Karena sahabat adalah mereka yang bisa melihat kamu terluka dari matamu. Ketika orang lain yang hanya dengan senyum di wajahmu. Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada Anda. Bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata Anda. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, memberi pengarahan ketika kita membutuhkan. Jika kamu bertemu orang yang bisa membuatmu tersenyum, ketika orang lain membuat menangis, teruslah bersamanya. Jangan sekali-kali pedulikan dia yang membencimu, karena dia bukan orang yang pantas untuk mendapatkan perhatianmu. Dan yang penting adalah dia yang selalu ada untukmu.

keberhasilan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Dengan pilihan yang benar, ia akan bersinar. Sebagai makhluk yang memiliki kekuatan, kecerdasan, cinta, serta sebagai tuan dari pikiran-pikirannya sendiri, maka ia memegang kunci untuk setiap situasi.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Ananta Tur, yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Brigade dari RRI untuk Indonesia.

Wild ones.

0: Terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Baik pendengar RRI Bula, di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di pagi hari ini, di hari Senin, di awal pekan 13 Juli 2026. Tentunya di awal pekan semacam ini pendengar, mudah-mudahan semua rencana kita, apa yang kita rencanakan dari kemarin, dari semalam, bisa terwujud ya, dengan kerja-kerja keras, kerja-kerja nyata di pagi hari ini. Dan pendengar, saat lagi pukul 10 pagi kita akan bersama dalam dialog Jaksa Menyapa, yang tentunya saat lagi akan hadir di pagi ini memberikan pencerahan juga untuk kita semua, karena topik di pagi hari ini juga menarik untuk kita perbincangkan begitu. Baik, tetaplah bersama kami di 88.7 MHz.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Ya, pendengar RRI Bula, Jaksa Menyapa, menyapa Anda di pagi hari ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio RRI Bula. Yang pertama ada Pak Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur, ada Pak Chandra Saputra Esa. Kita menyapa selamat pagi, selamat datang di RRI Bula, Pak.
3: Pagi.
2: Ulang lagi?
3: Iya, selamat pagi.
2: Ya, sehat, Pak.
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Yang kedua ada Pak Kasubsi 1 Intelijen Kejari SBT, Pak Tosi Sukirwan SH. Selamat pagi, Pak Tosi.
4: Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, semangat ya untuk pagi hari ini.
4: Semangat pagi.
2: Baik. Semangat. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya berapa menit ke depan kita akan memperbincangkan satu topik menarik ya, sebagai warga negara Indonesia, sebagai netizen, kita juga harus paham tentang bagaimana kita bijak bermedia sosial, karena ada batas hukum ya di era digital semacam ini. Kita tahu bahwa media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Platform online ini menghubungkan orang lain di seluruh dunia, mungkin kita untuk bisa berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun koneksi. Namun seperti halnya alat lainnya, media sosial harus digunakan dengan bijak. Nah, seperti apa agar kita lebih bijak dan bagaimana kita mengenal batas-batas hukumnya? Sudah ada Pak Chandra dan Pak Tosi yang akan sedikit memberikan pencerahan untuk kita semua. Saya mungkin memulai dari Pak Kasih Intel. Siap. Sebagai pembuka ya. Di pagi hari ini, Pak, kira-kira pagi hari ini kita ini kan semua ini pengguna media sosial, Pak.
3: Ya,
2: mungkin
3: benar.
2: Kita mungkin masing-masing punya akun di sosial media, Facebook, Instagram, ya. WA dan lain-lain. Tapi masih bisa kita temukan begitu yang orang yang masih belum paham terlalu bebas di sosial. Ya, ada dampak benar. Hukumnya gitu. Baik, Pak, ya. Silakan mungkin.
3: Baik, terima kasih. Ya, dalam hal ini memang masih dibilang sangat banyak.
2: Iya.
3: Iya, okay. Sangat banyak yang bermedia sosial, yeah. Tapi belum tahu ada batas-batasannya,
2: yeah.
3: Begitu, karena kebanyakan kita memang informasi itu yang keluar, yang dibagikan ke kawan-kawan, ke rekan keluarga atau apa itu belum tentu pasti kebenarannya, yeah. Seperti yeah. Apa,
2: yeah.
3: Nah makanya kita harus memang benar-benar bijak di situ, karena kita pun sudah diatur, ada dalam undang-undangnya, undang-undang ITE, yeah. Itu nomor yang terbaru itu nomor 1 tahun 2024, itu di situ ada larangan-larangan dan ada pidananya,
2: yeah.
3: Gitu, dari menyebarkan informasi,
2: yeah.
3: Gitu, maupun sampai ada juga judi online,
2: yeah.
3: Nah. Itu banyak sekarang ini, yeah. Orang menggunakan judi itu hanya melalui, yeah. Berbagi akun, yeah. Sampai membuka akun menggunakannya di situ. Nah itu sangat banyak, yeah. Sekarang makanya kita mengantisipasi jangan sampai ke depan seperti adik-adik yang kebanyakan kan yang masih sekolah, karena yeah. Dari umur 5 tahun pun sekarang, yeah, sudah
2: bebas
3: mengakses yeah. Handphone, yeah. Kemudian kebanyakan pun dari orang tua itu, yeah. Tidak membatasi,
2: yeah.
3: Jadi di handphone itu dia, yeah. Tidak membatasi untuk batas usia yang dapat dibuka, yeah. Media tersebut maupun berita informasi, yeah. Seperti dari YouTube pun begitu, yeah. Kan kadang kita nggak tahu yang melintas,
2: iya.
3: Di
2: scroll
3: nah, iya. Kan
2: penasaran,
3: nah,
2: buka
3: iya penasaran buka, sedangkan dari batas usianya, iya. Belum pantas lah, iya. Untuk melihat hal-hal, iya. Yang seperti itu,
2: iya. Gitu. Kuncinya mungkin Pak Kasih Intel,
3: iya.
2: Ini kan ada sisi baik dan buruknya,
3: iya.
2: Baiknya tentunya kita bisa menjelaskan begitu, tapi ada sisi buruknya. Jadi intinya mungkin kuncinya adalah pengawasan di internal keluarga,
3: ya.
2: Khususnya sasarannya untuk Dan korban daripada sosial media ini juga sasarannya bukan anak-anak ya Pak. Ya. Tapi orang-orang besar juga, orang-orang terpelajar juga kadang-kadang juga ya, terlena juga terjerumus gitu Pak.
3: Benar-benar, iya benar. Seperti itu ya.
2: Baik, mungkin bisa dijelaskan lebih detail kira-kira undang-undang apa itu Pak yang melarang kita mungkin menyebarkan berita hoax atau pornografi tadi judi online dan mungkin bisa lebih diperjelas kalau
3: baik yang undang-undangnya di sini lebih ininya jadi saya jelaskan di sini undang-undangnya itu nomor 1 tahun 2024 ya itu merupakan perubahan kedua yang sebelumnya itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, kemudian di situ ada pasal pidananya. Pasal pidana yang banyak yang sering kita akses untuk menggunakan sosial media itu terkait yang salah satunya seperti dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu mengatur larangan yang tanpa sengaja dia mendistribusikan atau membuat dapat diakses gitu informasi elektronik yang itu membuat muatan yang melanggar asusila. Itu melanggar asusila seperti ya mohon maaf membagikan link website dapat dibuka video-video terkait asusila. Nah, itu sangat dilarang di situ. Kemudian yang lain yaitu untuk bermuatan judi. Judi online. Nah, itu judi online dia di pasal 27 ayat 2. Nah, itu di situ bermain judi online dia bisa jadi dia nanti atau menjadi agen, menjadi agen dia kerjasama dengan bandar judinya, kemudian tadi membagikan link membagikan link judi online, kemudian yang lain selanjutnya itu ada di dalam pasal 27, pasal 27 itu ayat 3, di situ lebih terkait menjelaskan pendistribusian atau penyebaran informasi elektronik yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik. Nah, itu ini banyak yang sering terjadi sekarang ini. Kita nggak tahu menghasut orang kan untuk melakukan mencemarkan nama baik orang lain.
2: Agak dekat mic.
3: Biar dalam hal ini. Nah, kemudian di selanjutnya di pasal 27 ayat 4 itu mengenai pemerasan, pengancaman. Itu banyak juga yang ini menyalahgunakan. Jadi dia mengancam, menyebarkan foto, menyebarkan video, mengancam begitu. Kalau tidak, dengan begitu dia untuk memeras. Melakukan pemerasan. Wah, itu sering terjadi. Udah banyak kan beberapa kali itu menangani perkara seperti itu. Kemudian ada menyebarkan berita bohong atau informasi yang menyesatkan. Maka itu, nah seperti itu sekarang ini kita sering sekali banyak terjadi itu penyebaran informasi. Informasi ini kita belum tahu kebenarannya seperti apa, tetapi kita sudah ikut men-share kembali ke kawan-kawan atau kita buat status kan di Facebook, Instagram, apalagi sekarang lebih banyak di TikTok ya. Karena sosial media sekarang kita bangun tidur pun yang pertama kita cari bukan yang lain, gak ada yang lain, handphone bukan sosial media. Sampai kita mau tidur pun pasti yang pertama pasti kita lihat dulu, scroll-scroll gitu. Scroll melihat berita. Nah, itu jadi jangan sampai kita juga mudah percaya. Jangan melihat hanya dari satu informasi. Misalkan dari akun A menyebarkan informasi ini, kemudian kita langsung mempercayai dan mempostingnya, menyebarluaskan. Kita jadi lebih baik sebelum kita mencerna informasi tersebut kebenarannya. Jadi kita lebih baik kita lihat dulu dari berita-berita yang lain kebenarannya, kan
2: check in recheck dulu.
3: Iya, karena kan sekarang juga kita nyari informasi yang kebenarannya kan udah bisa kita lebih cepat gitu. Apalagi kayak kebanyakan lagi kayak informasi tiba-tiba ada pembukaan pegawai CPNS, buka akun, kita buka link, oh udah ada pembukaan. Sedangkan ketika kita buka di akun dari kepegawaian tersendiri, ternyata belum ada pembukaan. Ini tiba-tiba sudah ada yang mengatasnamakan, itu sudah ada buka. Nah itulah kita kan lebih baik hati-hati gitu. Dalam media gitu.
2: Ya Pak Kasih, tentunya kalau kita mendengar penjelasan dari Pak Kasih ini, ini kan hal-hal sepele kalau kita anggap hal-hal yang mungkin sering terjadi. Jadi orang anggap itu hal sepele, misalnya orang pasang status, singgung orang lain, hina orang lain di sosial media. Dan kalau belum pernah ada orang yang ditangkap di soal satu ini, orang anggap ah tidak mungkin lah dikena jerat hukum.
3: Iya.
2: Bagaimana penegakan hukumnya, Pak?
3: Dari penegakan hukumnya kembali lagi, di sini dia dari yang merasa dirugikan terkait berita yang disebarluaskan. Nah itu dari korban tersendiri yang harus ada peran aktif juga dari situ.
2: Pelapor.
3: Dia melaporkan. Nah begitu. Nah, dari situ makanya baru bisa ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti untuk bagaimana perkembangan terkait yang dilaporkan. Apakah ada kerugiannya secara material atau imaterialnya. Begitu. Makanya nanti ketika nanti setelah ditindaklanjuti itu baru kita tahu kerugiannya seperti apa. Selama itu tidak ada yang melaporkan, ya bagaimana kita mau menindaklanjutinya. Begitu itu, tapi itu terkait kasus, untuk kasus-kasus yang merasa menyerang secara pribadi ya. Tapi balik lagi, ketika itu permasalahan kasusnya seperti tadi judi online atau penghasutan untuk menggerakkan massa, nah itu tanpa harus ada dari yang pelaporan kita bisa menindaklanjuti itu, hal seperti itu bahwa itu bisa ditindaklanjuti. Yang pertama dari akunnya tersebut kan kita mendalami siapa yang pemilik akun, kemudian informasinya dari mana, itu kan dapat kita ketahui. Kalau judi online itu memang langsung dari yang pelaku langsung, karena kan kebanyakan sekarang dari handphone pun sudah ada itu kan yang menggunakan tiba-tiba ah iseng lah katanya kan cuma berapa coba, nah itu pun salah kan, kita tidak bisa melaksanakan itu, untuk sangat dilarang itu dalam hal judi online ya.
2: Mungkin pertanyaan berikut untuk Pak Tosi terkait dengan kita bijak dalam bermedia sosial ini, seberapa pentingkah tema ini dibahas begitu Pak Tosi?
4: Ya, terima kasih Pak. Mengenai ukuran seberapa penting atau tidaknya mengenai tema ini, menurut saya sangat penting sekali. Karena kita sebagai masyarakat awam atau masyarakat umum, kita bisa mengenali batas-batas atau garis merahnya, benang merahnya, apa yang harus kita perbuat dan apa yang seharusnya tidak kita perbuat gitu. Karena begini, negara Indonesia ini kan negara demokrasi, negara yang bebas mengemukakan pendapat. Iya kan, misalnya ada suatu kebijakan atau suatu apa gitu, ternyata dalam suatu kebijakan itu kita nggak suka, kita bisa mengkritik
2: secara terbuka.
4: Tapi di sini kita harus membatasi mana itu mengkritik dan mana itu penghinaan kepada seseorang gitu.
2: Benar-benar.
4: Jadi itu memberikan manfaat bagi kita sendiri untuk masyarakat agar semakin memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Takutnya gini, Indonesia ini kan mengenal teori fiksi hukum. Fiksi hukum itu seseorang dianggap tahu hukum setelah itu diundang-undangkan. Nah, setelah itu diundang-undangkan, contohnya ITE ini kan setelah diundang-undangkan, dia dianggap masyarakat ini tahu hukum semua. Walaupun dia tidak sekolah, dari desa, dari pulau-pulau ataupun cerita pelosok, terjauh, terluar kan, tapi dia dianggap tahu hukum. Dia tidak bisa mengatakan, misalnya gini, saya pergi ke pasar, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan SIM,
2: karena saya tidak tahu.
4: Terus saya di perempatan jalan diberhentikan oleh polisi, terus ditilang, terus di polisi itu memberitahukan kesalahan-kesalahan saya. Saya nggak bisa kasih alasan. Oh, saya tidak tahu Pak. Kalau misalnya bawa kendaraan ini harus pakai SIM, harus pakai helm. Ya, polisi tetap menegakkan hukum sebagai aparat gitu kan. Ya, nggak bisa kita memberikan alasan tidak tahu. Nah, begitu juga dengan Undang-undang ITE ini. Jadi harapan kami dengan menyebarluaskan mengenai aturan-aturan dalam ITE ini, itu bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat agar setidaknya masyarakat ini mengetahui dan nanti dalam bertindaknya mereka menjadi tahu dulu lah. Karena kasihan juga kan, terkadang memang kita tidak bisa memastikan juga kan setiap orang ini tahu undang-undang ITE pasal berapa, ayat berapa kan kan tidak mungkin juga semua orang itu tahu kan. Nah, dengan kita menyebarluaskan ini, setidaknya dia tahu, dia ada apa? Ada pedoman gitu. Ada pedoman, dan dia dalam bertindak bermedia sosial ataupun dalam berperilaku berperilaku dalam di dunia internet itu memiliki apa namanya batas-batas, dan itu bisa menjadi apa ya, kayak meminimalisir lah.
2: Iya, baik.
4: Supaya kan begini, kita lebih baik melakukan pencegahan dulu nih daripada memproses itu kan. Kalau tadi kan bahasnya pelaporan gini-gini kan, lebih baik pencegahan dulu lah gitu.
2: Dan tentunya salah satu langkah dari Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur melakukan dialog pagi hari ini juga sebagai langkah awal pencerahan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati. Mungkin semua orang pasti punya handphone dan handphone ini bisa kadang-kadang bisa menjerumus dia sendiri ke dalam penjara begitu, Pak. Nah, saya ingin tahu juga di untuk Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur, apakah pernah juga ada menangani kasus-kasus media sosial ini, Pak? Mungkin fitnah, hinaan, atau tadi disinggung soal penyebar luasan apa data-data pribadi yang disebarluaskan.
3: Ya, untuk saat ini kalau untuk itu alhamdulillah belum ada. Maka itu kita melakukan pencegahan sejak dini, nah, gitu kan. Dalam hal ini jangan sampai ada nanti ternyata karena ketidaktahuannya dia menyebarluaskan, menyalahgunakan dalam hal bermedia sosial. Nah, kan nanti ternyata oh rupanya ada tindak pidananya seperti tadi dibilang kan, dia nggak tahu, tahu udah dipanggil. Kenapa? Ternyata terkait yang dia posting, dia posting ataupun yang dia komen dalam postingan orang gitu kan. Nah, itu jangan sampai tiba-tiba sudah ada tindakan. Nah, maka itu kita di sini kan melakukan pencegahan. Jangan sampai kawan-kawan nanti jadi bisa dibilang korban tapi dia pelaku kan di situ. Maka itu kita melakukan penjagaan sejak dinilah kepada kawan-kawan semua. di terutama di Kabupaten SPT. Yeah. Okay. Ya, seperti itu.
2: Iya. Yeah. Dan Pak Jaksa, kebanyakan orang-orang yang bermedia sosial ini adalah orang-orang terpelajar, orang-orang sekolah, bahkan pegawai, bahkan dari aparat sendiri juga ada yang bermedia sosial, yang kadang-kadang tergoda begitu Pak Jaksa. Rasanya kalau nggak share berita tentang ini kurang lengkap hari ini. Kita berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat menyebarluaskan berita. Butuh apa supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, Pak?
4: Baik, kalau kita membutuhkan bagaimana mengetahui apakah suatu berita itu valid atau enggaknya, saya mempunyai tips lah setidaknya kan. Bahasa Inggrisnya think, jadi think itu ada singkatannya.
2: Yeah.
4: Yang pertama T, T true. Kalau diterjemahkan kebenaran. Yeah. Jadi kita pertama kali dalami dulu informasi berita itu benar atau tidak.
2: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mendalami kebenaran itu? Ya kita bisa melakukan perbandingan berita ini dengan berita yang lainnya.
2: Iya.
4: Atau kita melihat dalam, misalnya kan ada kayak wartawan-wartawan besar atau kayak Kompas gitu kan, yang terpercaya lah.
2: Media terpercaya.
4: Media terpercaya kan. Nah, jadi kita bisa melihat suatu berita tuh valid atau tidaknya. A1 atau enggaknya gitu kan. Kemudian saya sarankan untuk jangan mudah terpercaya dengan website-website yang tidak jelas.
2: Yeah.
4: Misalnya blogspot apa gitu, saya tidak menyebutkan merek ya, blogspot ini, blogspot ini kan. Karena tidak menutup kemungkinan media ini kan juga apa ya, suka bumbu-bumbu yang beritanya seperti menarik lah, clickbait lah bahasa sosial medianya, clickbait, orang ini kok menarik ini kan. Ada berita ini, ada berita ini kan. Apalagi berita-berita tentang artis atau pejabat-pejabat kan banyak dibumbu-bumbui dengan melebih-lebihkan. Dan itu belum tentu benar. Kemudian kita melihat lagi yang kedua, think kan, ha, ada helpful, yang artinya apakah berita itu bermanfaat atau tidak. Bermanfaat, kalau misalnya kita lihat berita ini, apa manfaatnya ketika saya menyebarkan?
2: Yeah.
4: Apa manfaatnya untuk diri saya? Apa manfaatnya untuk orang lain? Kita pikir dulu itu. Kalau tidak ada manfaatnya, malah mengundang keburukan atau hal-hal yang tidak baik, ya mending kita tidak usah menyebarkan atau memperbanyak gitu kan.
2: Yeah.
4: Kemudian inspiring. Inspiring itu apakah suatu hal berita itu dia dapat menginspirasi tidak gitu kan? Dengan kita mengunggah ini, misalnya saya di Instagram mengunggah sesuatu, menginspirasi bagi banyak orang atau tidak? Ini termasuk pilihan juga, boleh atau tidak. Tapi yang paling menarik itu adalah kebenaran informasi itu. Kemudian ya, soalnya necessary ini apakah itu perlu dipublikasikan. Jadi kita harus menyaring dulu, ini perlu nggak dipublikasikan. Ini perlu atau tidaknya ya. Kalau seandainya tidak perlu ya tidak usah saja menurut saya gitu kan, karena tidak ada urgensinya juga. Kemudian kind ini santun. Jadi suatu berita itu kan, karena kita baca-baca berita, bahasa-bahasanya kan banyak yang kurang enak didengar gitu kan. Karena yang seperti saya bilang tadi, terkadang media yang kecil-kecil atau yang tidak terkenal itu kan ingin banyak penonton atau pengunjungnya gitu. Jadi dia banyak supaya dapat iklan atau adsense gitu kan. Jadi mereka membumbu itu supaya tujuan banyak menonton. Dan mereka mungkin mendapatkan duit. Itu dugaan saya saja baru. Tapi terkadang juga mereka dalam bumbu-bumbu itu bahasa mereka ya kurang
2: bijak, provokasi.
4: Kurang bijak, gitu, provokasi. Yeah. Nah, jadi harus sopan santun juga lah setidaknya kan.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baik. Iya, pertanyaan saya kalau ada ini kalau kita baca-baca di sosial media, ada pejabat-pejabat banyak juga yang kadang-kadang tweet, suka tweet. Kalau sering itu kan ada Pak Prof Mahfud MD yang suka tweet-tweet. Artinya perilaku ini juga bukan cuman masyarakat biasa, tapi para pejabat juga suka bermain media sosial. Dan beberapa kali juga di berita-berita nasional itu kan ada sampai yang juga kena saring lapor di kantor polisi dan bagaimana. Bagaimana supaya bisa lebih bijak lah, terutama untuk para pejabat agar lebih teladan ya. Ya, makasih baik. Mungkin.
3: Baik. Kalau terkait hal bagaimana terkait apalagi dalam hal ini pejabat ya, yeah. Pejabat untuk lebih bijak itu kembali lagi ke karena dirinya masing-masing ya. Karena dalam hal ini dia sudah dalam kita sudah melihat menilai dia selaku sebagai pejabat. Dalam hal ini maka itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita harus balik lagi, harus jadi lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Jangan sampai dari publikasi yang kita informasi yang kita berikan itu salah menjadi memberikan penafsiran yang berbeda gitu oleh masyarakat secara umumnya seperti itu.
2: Iya. Dan kembali yang sudah dijelaskan oleh Pak Jaksa bahwa intinya kuncinya tidak sebebas yang kita pikirkan, kita bayangkan, semuanya ada aturan mainnya. Baik kita yang sudah tahu atau belum tahu, kalau undang-undangnya sudah ada, tetap kena juga ya,
3: tetap
2: Pak.
3: Tetap kena.
2: Iya.
3: Oke. Maka itu kita dalam hal kita mau sharing informasi atau apapun itu kita harus pikirkan dahulu ini efeknya akan seperti apa, bagaimana gitu. Untuk apalagi kalau berita ini dapat nanti menggerakkan suatu massa, nah massa atau organisasi, nah itu kita harus lebih bijak, jangan sampai nanti terjadi kesalahan, ternyata informasi tersebut merupakan menyesatkan, merugikan orang lebih banyak, seperti itu.
2: Iya, Pak Jaksa, selain kegiatan hari ini, tentunya ini bagian dari sosialisasi pencerahan kepada masyarakat agar lebih bijak bermedia sosial. Adakah langkah-langkah lain dari Kejaksaan Negeri Serang Bagian Timur untuk memberikan pembinaan, pencerahan, edukasi ke masyarakat?
3: Ya, baik. Di sini dalam hal ini kita memang yang untuk memberikan sharing informasi ke masyarakat. Memang dalam hal ini memang di bagian intelijen. Gitu. Dalam hal ini kita memberikan ada kegiatan kita terkait ke kalau ke pelajar itu ada jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah kita memberikan penjelasan terkait larangan-larangan gitu kan, itu kan kita melakukan pencegahan sejak dini. Kemudian nanti kita melakukan penerangan hukum ke desa-desa, ke masyarakat, menjelaskan bahwa bagaimana apabila ada suatu terjadi tindak pidana dan apa yang harus dilakukan. Begitu, jangan sampai nanti ketika ada suatu tindak pidana tetapi karena dia merasa tidak dirugikan secara langsung, dia hanya diam saja, gitu. Maka itu dari dalam hal ini kita juga harus memberikan penjelasan. Jangan hanya karena kita yang rugi baru kita ada tindakan, tetapi kalau memang ada orang sekitar kita gitu yang merasa itu kita menilai itu bahwa itu memang sudah tindak pidana. Ayo mari kita tindak lanjuti atau dilakukan pencegahan. Kalau bisa tindak pidana itu tidak terjadi saat itu. Nah, itulah kita melakukan memberikan pemahaman langsung ke masyarakat. Seperti
2: baik
3: itu.
2: Baik, terima kasih Pak Jaksa. Tentunya ini sudah hampir 30 menit kita berdiskusi, berbicara tentang seputar hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, terutama kita semua para pengguna media sosial yang disebut netizen, ya lebih berhati-hati, lebih bijak. Dan mudah-mudahan dari diskusi kita di pagi hari ini memberikan sesuatu untuk masyarakat Siram Bagian Timur. Terakhir mungkin Pak Jaksa, apa nasihatnya untuk masyarakat agar lebih baik, lebih bijak ke depannya untuk bermedia sosial?
3: Oh iya, baik. Dalam hal ini pesan untuk kita semua yang bermedia sosial, jadi lebih bijaklah dalam bermedia sosial, dan kita harus bertanggung jawab dalam apa yang kita melakukan di media sosial, seperti mengupload informasi, mencerna informasi tersebut yang kita peroleh. Kemudian kita pun harus menghormati hak orang lain, menghormati hak orang lain. Kemudian kita tetap yang pastinya mematuhi ketentuan hukum. Dalam hal ini kita sendiri sudah diatur oleh ada aturan undang-undangnya tersendiri untuk bermedia sosial. Jadi pesan sederhana kami dari Kejari Seram Bagian Timur, yaitu kita itu saring, saring sebelum sharing, pikir sebelum posting, dan bijak sebelum berkomentar, mungkin seperti itu.
2: Oke, Pak Tosi, ada mungkin yang ingin ditambahkan terakhir sebelum kita tutup?
4: Ya, saya ingin menambahkan agar segala sesuatu itu perlunya pengetahuan. Jadi kita tahu dulu, pahami dulu aturannya, sehingga kita dalam berperilaku sehari-hari maupun dalam bermedia sosial, kita tidak mudah terjerat hukum pidana ataupun hukum lainnya karena ketidaktahuan itu. Semoga apa yang kami berikan hari ini bermanfaat bagi masyarakat banyak, setidaknya meminimalisir potensi akan kejadian suatu tindak pidana itu.
2: Baik.
4: Ya, sekian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Kasih Intelijen Kejari Seram Bagian Timur, Pak Chandra Saputra SH, Pak Tosi Sukirwan Kasubdit Satu Intelijen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Terima kasih sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa hadir lagi.
3: Amin.
2: Kita memberikan edukasi untuk masyarakat di bumi Itawatu Nusa. Saya Firman Alhamid, terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

berputar. Bayangkan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya,

0: "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, Tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, Tuhan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu." "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini,
1: dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desak gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka, Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi, di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusus dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua, bukankah kadang kita dapati hal yang sama di rumah Allah, terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini, jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San, tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya, sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudaraku. Saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: Siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan

0: got my name. Look, he don't really have cash. That bum boy trying to smash. That bum boy trying to smash. That.
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan.

Mami jadi gak enak soalnya ada mama papa aku. Kalau mereka tahu gimana?

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Kasum, kasum.
1: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH Barita Simanjuntak buka suara terkait kosongnya kursi ketua pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri.

0: Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut berita hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut, kendati kursi ketua pelaksana Satgas PKH kosong. Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
1: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
0: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Hari ini ada yang beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
4: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat tidak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
5: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
4: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
7: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
6: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan odolnya tidak kita selesaikan. Odol ini nggak bisa, Pak. Nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan. Nggak ada cara lain. Kita mau zero, sesuaikan kendaraannya. Dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan. Nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
7: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
8: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
7: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan, AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
10: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
11: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satu pun pihak yang bisa kita tanya, sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM, dalam hal ini Kementerian, punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM, ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek nggak sih? Kalau ternyata nggak fair, kan kita punya orang tua.
9: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Kita di Karutan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemerintah
13: Bencana. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdal Ops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
12: Wah, apa yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karutan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan besar pemulihan bencana, dengan kawan-kawan DPD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang anggap yang menjadi fokus kita.
13: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
14: Akan meninjau Riam Kanan. Karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta, katanya kan ada pengurasan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
2: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
15: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
16: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
15: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Gerakan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpul masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mabarnya saya rasa sudah bisa kita sisihkan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

Indonesia menyapa malam. Pendengar, di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks, mulai dari rivalitas kekuatan besar, konflik kawasan, hingga tantangan ekonomi dan perubahan iklim, nilai-nilai solidaritas dan kerjasama internasional kembali diuji. Dunia seolah kembali pada titik persimpangan, di mana negara-negara berkembang menghadapi tekanan yang tidak ringan dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan keberlanjutan pembangunan. Semangat yang pernah digaungkan dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung menjadi relevan untuk direnungkan kembali, di mana prinsip-prinsip seperti saling menghormati kedaulatan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, serta memperkuat kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika menjadi fondasi penting dalam merespon tantangan global hari ini. Lalu bagaimana spirit Konferensi Asia Afrika atau KAA dapat dihidupkan kembali di tengah perubahan peta kekuatan dunia? Dan sejauh mana nilai-nilai tersebut masih relevan menghadapi dinamika geopolitik modern, dan apa peran Indonesia dalam menjaga semangat itu tetap hidup di kancah internasional. Dan selamat malam pendengar, di kesempatan malam hari ini saya Lukman Tarakan akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam, dan tentunya dalam perbincangan ini Anda juga bisa ikut bergabung atau berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Prof, kalau kita bicara spirit konferensi Asia Afrika gitu, apakah masih memiliki daya tawar sebagai paradigma hubungan internasional atau kini lebih banyak menjadi simbol sejarah tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan global, Prof?
2: Nah, ini kan tentu kita patut sayangkan ya bahwa spirit konferensi Asia Afrika tidak bisa direvitalisasi ya dalam sebuah kelembagaan yang kuat, real ya, terutama dalam apa menghadapi ya kondisi global yang tidak menentu, polarisasi global dan lain sebagainya, termasuk masalah ketidakadilan global. Dan padahal kan kalau kita lihat spirit ya konferensi Asia Afrika ketika pertama kali digaungkan itu kan bisa menarik ya hampir seluruh negara-negara di Asia, kawasan Asia Afrika itu untuk hadir ke Bandung dengan semangat yang sama begitu ya. Oke, kemudian mereka bisa ya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, saling menghormati secara apa equal ya satu sama lain. Namun sekarang dengan kondisi yang ada ya berbagai macam kepentingan nasional ditambah dengan ya masing-masing negara memiliki kebutuhan maupun juga kepentingan pengaruh yang berbeda-beda ya sehingga semangat ini menjadi pudar. Harusnya sih dengan kondisi yang ada sekarang ini perlu dibangkitkan kembali ya semangat itu, terutama semangat bagi negara-negara Asia Afrika itu.
0: Prof, kalau kita menilai jika Dasasila Bandung lahir dalam konteks perang dingin gitu ya, bagaimana prinsip-prinsip tersebut seharusnya ditafsirkan dalam menghadapi rivalitas geopolitik saat ini?
2: Ya, harusnya kan begitu ya, negara-negara yang memiliki concern yang sama terhadap munculnya apa disparitas gitu ya antara negara yang maju, negara berkembang, kemudian ketidakadilan global terjadi, bagaimana hukum internasional tidak dipatuhi, masing-masing cenderung ya bersifat unilateral begitu, melakukan aksi sepihak atas nama kepentingan negara. Ini kan memerlukan sebuah semangat spirit baru bahwa tatanan dunia itu harus diatur ya, berdasarkan tadi itu spirit yang sama seperti spirit Bandung yang memang untuk menjaga harmoni, stabilitas dan tentu perdamaian dunia ya, secara umum begitu.
0: Prof, kalau kita bicara dalam perspektif sejarah gitu ya, mengapa sih spirit Bandung tidak bisa berkembang menjadi sebuah institusi internasional yang sekuat organisasi-organisasi global lainnya, Prof?
2: Nah, ini kan mulai muncul ya kelembagaan internasional yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan nasional masing-masing. Mereka kan ingin memproteksi ya kepentingan masing-masing, tidak mempedulikan atas kebutuhan negara-negara lain dalam bidang ekonomi. Itu kan rata-rata bersifat apa ya trans atau cross kawasan ya, ada OECD, ada BRIC, ada G20, G8 yang masing-masing itu kan berhubungan berdasarkan kepentingan yang ada, tidak lagi memperhatikan aspek historis kawasan ya yang satu sama lain memiliki kesamaan ya. Negara Asia Afrika itu kan mengalami proses apa imperialisme terjajah sehingga punya semangat, tetapi dengan perubahan itu ya pada akhirnya mereka berlomba-lomba untuk memperkuat ya negaranya masing-masing. Ancaman bisa datang dari manapun, bahkan kemudian potensi konflik dengan negara tetangga dihadapi dengan memperkuat persenjataan, bukan dengan dialog ya, kebersamaan seperti semangat Asia Afrika Bandung yang memperhatikan masalah kedaulatan, tidak intervensi ya, saling membantu satu sama lain.
0: Nah, Prof, kalau kita lihat Indonesia sendiri, Prof, apakah saat ini masih dapat dikatakan sebagai pewaris utama spirit Bandung dalam praktik politik luar negeri, atau justru mengalami pergeseran orientasi akibat perubahan kepentingan nasional dan juga global ini, Prof?
2: Ya, kalau kemudian kita tanya ke negara-negara Asia Afrika, mereka kan pasti masih ingat betul ya bagaimana Bung Karno dikenal ya sebagai sosok yang bisa menyatukan Asia Afrika dalam spirit Bandung ya. Spirit Bandung, Asia Afrika itu kan sangat kuat ya di negara-negara Afrika dan Asia. Bahkan kemudian negara lain seperti Cina itu kan juga berusaha untuk bisa memanfaatkan atau mengambil ya spirit-spirit lama itu ya. Sementara kita ya kurang menjadikan sebagai sebuah kekuatan yang harusnya bisa dibangkitkan kembali, dan ya Indonesia bisa leading ya kembali sebagai negara yang bisa membangun solidaritas Asia Afrika ya dalam kondisi global saat ini. Jadi tidak hanya masa lalu saja, tapi sekarang saya kira dituntut untuk bisa menghidupkan semangat ini menjadi ya lembaga multilateral yang memang punya fungsi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan global.
0: Kalau dalam kajian sejarah, Prof, apakah KA ini lebih tepat dipandang sebagai titik balik dekolonisasi atau dunia, atau hanya sebagai katalis yang mempercepat proses sebenarnya yang sudah berlangsung nih?
2: Ya, ini kan menjadi sangat kuat ya, titik balik dekolonisasi, semangat untuk ya anti terhadap penjajahan, tidak mau ya lagi untuk ya hidup dalam penjajahan ya. Proses dekolonisasi kan sangat sangat kuat ya. Memang kemudian ini menjadi ancaman bagi negara-negara yang menjalankan imperialisme. Namun kan kesadaran itu penting, kemudian ya mereka yang melakukan kolonisasi, imperialisme, pada akhirnya kan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan pada waktu itu adalah sesuatu kesalahan dan tidak akan diulang kembali. Nah, ini kan mulai ada imperialisme gaya baru, kemudian neokolonisasi yang kemudian tidak belajar dengan apa pengalaman masa lalu, atau suatu negara tidak sadar ya bahwa ya proses ya kolonisasi, imperialisme itu sedang berjalan. Nah, ini kan saya kira harus dibangkitkan apa kembali ya, bukan untuk memusuhi ya negara-negara, tetapi untuk kemudian ya bersama-sama ya hidup di dalam kesetaraan begitu ya. Tidak ada kawasan tertentu yang merasa lebih hebat dan harus dan bisa mengatur semua hal, sementara kawasan lain dianggap harus mengikuti aturan-aturan itu.
0: Ya, Prof, apakah konsep solidaritas Asia Afrika ini masih realistis ketika kepentingan nasional masing-masing negara ini kan semakin didominasi oleh pertimbangan ekonomi dan keamanan domestik?
2: Nah, tentu kan ini bisa diperkuat kembali ya, asal kemudian tokoh-tokoh apa nasional di beberapa negara itu memperkuat ya dialog di antara mereka, kemudian pentingnya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia itu secara damai ya, tidak lagi didekati dengan peperangan. Nah, kalau ada kesepakatan solidaritas itu kan menjadi sangat penting, dan biayanya tidak semahal dengan kemudian pendekatan militer ya, maupun juga pendekatan intervensi lain, walaupun sama-sama tujuannya untuk ekonomi. Tapi kalau ekonomi dibangun atas dasar solidaritas ya, saling membutuhkan satu yang lain ya, secara mutual benefit, saya kira kan itu jauh lebih langgeng ya dibandingkan dengan ya cara-cara yang menggunakan tekanan, sanksi, embargo dan lain sebagainya.
0: Baik ya, sebenarnya ini masih banyak isu yang bisa dibahas dalam konferensi Asia Afrika ini ya, Prof ya.
2: Iya betul, saya kira banyak aspek ya, apakah itu aspek apa budaya, aspek ekonomi ya, aspek keamanan ya, dan berbagai macam yang aspek yang menyangkut masalah ya ketahanan lah masing-masing negara, dan itu semakin kuat kalau mereka memiliki solidaritas bersama, memikirkan dunia ini ya sebagai tempat berbagi ya, mereka hidup kan secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap dunia ini, jadi tidak hanya menjadi Tanggung jawab negara tertentu atau negara yang lain bisa mengeksploitasi negara-negara yang mungkin kurang berdaya atau ya yang lemah ya.
0: Ya, Prof. Tapi kalau di tengah meningkatnya penggunaan sejarah ini sebagai instrumen diplomasi dan juga legitimasi politik, bagaimana sejarawan menjaga objektivitas dalam menafsirkan warisan Konferensi Asia Afrika ini, Prof?
2: Ya, saya kira kan kita harus kembali lagi ya pada realitas sejarah masa lalu yang memang dibangun ya atas nilai-nilai bersama ya. Sehingga bahasa-bahasa yang masa lalu itu digunakan sebagai solidaritas ya harus diangkat kembali ya, bahasa untuk berdialog, bahasa untuk bekerjasama, bukan bahasa untuk rivalitas atau saling menjadi ancaman satu sama yang lain. Nah ini kan termasuk juga membangun koridor-koridor ekonomi berdasarkan pada bagaimana koridor ekonomi pada masa lalu dibangun ya, bahkan itu Samudra India, kemudian juga termasuk Cina cara menggunakan kan kembali kepada sejarah ya, seperti menggunakan Belt and Road Initiative itu kan bangunnya atas jalur sutra yang sudah ratusan tahun atau ribuan tahun ya, berkembang dan sekarang dikembangkan kembali dan memang relevan gitu ya, atas dasar perdagangan, ekonomi, bukan invasi peperangan ataupun juga penjajahan.
0: Baik, Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Sama-sama, Mas Lukman. Selamat malam.
0: Pendengar, guru besar tetap bidang ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Kami berbincang bagaimana spirit Konferensi Asia Afrika atau KAA di tengah dinamika geopolitik global.
1: Wawancara Pro 3.

0: Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan aktivitas militer Israel di tepi barat menyebabkan peningkatan pengungsian dan pembatasan yang lebih besar bagi warga Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA pada Jumat 10 Juli 2026. OCHA melaporkan bahwa operasi militer Israel dan pembatasan pergerakan yang semakin meluas terus berlanjut di tepi barat. Selain itu, pembongkaran bangunan, perluasan pemukiman, dan kekerasan oleh pemukim juga masih terjadi di wilayah tersebut. Melansir dari Xinhua, kondisi ini dinilai memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Menurut OCHA, dampak dari berbagai aktivitas tersebut adalah semakin banyaknya warga Palestina yang mengungsi. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, musim kemarau memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Jember. Setelah Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, ratusan kepala keluarga di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat juga terdampak kekeringan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
4: Dampak musim kemarau mulai dirasakan warga di Dusun Kidul dan Dusun Karangpiring, Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Menurunnya debit sumber air membuat ratusan kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember bersama Palang Merah Indonesia dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak. Sejak pagi, warga terlihat mengantri membawa jeriken, ember hingga drum plastik untuk mengambil air. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 4 tandon penampungan air di lokasi terdampak. Distribusi air bersih akan dilakukan secara berkala setiap 2 hari sekali sesuai kebutuhan warga.
5: Kami sudah mendistribusikan 3 kali, berarti sudah hampir 12 ribu liter air ke 2 dusun tersebut. Di mana untuk dusun Idul itu menimpa di 2 RW dan 2 RT. Kemudian di dusun Karangpring itu menimpa 1 RW di 2 RT. Dan total secara keseluruhan yang terdampak adalah 325 kakak.
4: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan bahwa penyaluran air bersih ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen lapangan dan permohonan dari pemerintah desa. Langkah tersebut juga menindaklanjuti penetapan status siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Jember.
6: Lakukan asesmen secara berkala karena ini memasuki awal musim kemarau. Jadi, insya Allah di akhir bulan Juli juga akan dilakukan asesmen ulang.
7: Berdasarkan kekeringan tahun lalu yang sudah kami petakan dan kita titik-titik kekeringan, kita sudah ada dan kita hari ini melakukan asesmen ulang sebagai langkah antisipasi apakah warga membutuhkan krisis air bersih atau tidak.
4: Pihak BBBD dan PMI Kabupaten Jember mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Pemantauan terhadap kondisi tandon air juga akan terus dilakukan sebagai bagian dari operasi tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Jember. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah kota Makassar menyiapkan pola penanganan sampah melalui metode sanitary landfill. Laporannya disampaikan Edwin Masud dari RRI Makassar.
8: Pemerintah kota Makassar melakukan transformasi sistem pengelolaan sampah sebagai upaya mencabut sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap tempat pemrosesan akhir atau TPA di Makassar. Wali Kota Makassar Munaf Radifuddin mengatakan operasional TPA akan diarahkan ke sistem sanitary landfill. Dalam sistem ini, sampah yang masuk ke TPA bukan lagi sampah utuh dari rumah tangga, melainkan hanya residu atau sisa sampah yang tidak dapat diolah kembali. Munafri mengagetkan, penerapan sistem tersebut mulai berjalan pada 1 Agustus mendatang. Menurutnya, pemilahan sampah sejak dari rumah tangga akan mengurangi volume pengangkutan sampah ke TPA. Namun untuk mendukung kebijakan itu, Pemkot Makassar akan mengoptimalkan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di seluruh kecamatan.
9: Mulai dari rumah tangga. Nah, pada saat proses pencabutan ini, open dumping ini harus berubah menjadi sanitary landfill. Maka dari itu, sanitary landfill ini yang harus dibawa ke TPA bukan lagi sampah secara utuh, tapi residu-residu yang sudah tidak bisa diolah lagi di rumah tangga atau di tempat pengolahan sampah yang ada di masyarakat. Kita memastikan, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan tanggal 1, residu itu kita akan coba. Yang pertama, kita akan mengurangi pengangkutan, karena kan sudah mulai dipilah nih. Yang kedua, kita akan memaksimalkan yang namanya pembangunan TPS 3R.
8: Senada upaya tersebut di sektor UMKM, salah satunya toko Mama Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mama Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
10: Tempat di sini, di lingkungan ini, di orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah dicampur. Kalau saya dapat, saya pasti tahu ini sampah dari bagian mana. Kenapa itu?
11: Kami punya kesadaran bahwa ini sampah kita. Terutama kan karena kami lihat, saya punya sampah organik, kan daun-daun, kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa, itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, sisa makanan customer, kalau kita biarkan, lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
8: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, Komunitas Pemerhati Lingkungan, turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas.
1: Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita, saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang mengoptimalkan kios pangan di berbagai daerah guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen melalui penyediaan pangan pokok berkualitas dengan pasokan memadai dan terjangkau bagi masyarakat. Bappanas memastikan berbagai instrumen stabilisasi pangan berjalan efektif hingga tingkat masyarakat. Salah satunya melalui penguatan kios pangan sebagai simpul distribusi pangan yang menyediakan berbagai komoditas pokok dengan harga terjangkau. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono mengatakan, kios pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP melalui kios pangan. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Senin 13 Juli 2026 dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Kondrat.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 13 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp27.600 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp47.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp30.700 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp31.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp28.000 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp31.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp129.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 13 Juli 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menurut data China Railway, jumlah perjalanan penumpang di seluruh Tiongkok mencapai rekor tertinggi pada paruh pertama tahun 2026. Dengan lebih dari 2,3 miliar perjalanan, naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. China Railway menyebutkan bahwa rata-rata 11.460

68 kereta penumpang dioperasikan setiap harinya selama periode 6 bulan tersebut yang mencerminkan kenaikan sebesar 5,8% secara tahunan. Untuk mengakomodasi meningkatnya arus penumpang yang didorong oleh kebijakan bebas visa transit China, jaringan perkeretaapian China telah memfasilitasi lebih banyak perjalanan penumpang asing dengan mencatatkan lebih dari 12,31 juta perjalanan penumpang asing pada paruh pertama tahun ini, melonjak sebesar 33,6%. Kita beralih informasi olahraga. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir mengatakan kehadiran Michelle Baker yang resmi menjadi warga negara Indonesia menjadi tambahan berharga untuk memperkuat lini depan tim nasional sepak bola Indonesia. Michelle resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah sebagai WNI di kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum di Jakarta, yang dihadiri Erick Thohir bersama dan anggota Komite Eksekutif PSSI dan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN. Striker dengan tinggi 196 cm itu diproyeksikan langsung oleh pelatih kepala Timnas Indonesia John Hartman untuk mempertajam lini serang skuad Garuda menjelang ASEAN Hyundai Cup 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
3: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
2: Catatan peristiwa.
4: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
2: The point.

Pendengar, korupsi masih menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia, di mana praktik yang merugikan keuangan negara ini tidak hanya berdampak pada hilangnya anggaran publik, tetapi juga secara langsung menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program perlindungan sosial justru bocor akibat tindakan tidak bertanggung jawab. Lebih jauh lagi, korupsi juga menjadi penghambat serius dalam penciptaan lapangan kerja. Iklim investasi menjadi tidak kondusif, kepercayaan pelaku usaha menurun, dan peluang pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini terus berupaya menekan praktik ini, namun tantangan yang dihadapi masih sangat kompleks dan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Lalu bagaimana sebenarnya dampak nyata korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja? Apa saja langkah strategis yang perlu diperkuat untuk memberantas korupsi secara efektif? Dan sejauh mana peran masyarakat dalam mendukung upaya tersebut? Terdepan kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja. Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Nanti kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, dan juga bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Dr. A.G. Subarsono. Sebelumnya, penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI serta Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kesejahteraan buruh tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, negara yang bersih dari korupsi akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadirkan keadilan sosial, memperluas lapangan kerja, meningkatkan perlindungan pekerja, serta memperkuat kesejahteraan rakyat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan pakar kebijakan publik UGM Dr. AG Subarsono.
0: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
2: Pak Subarsono, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Ya. Pak Subarsono, kalau kita bicara korupsi ya, dari perspektif kebijakan publik, mengapa korupsi ini tetap bertahan meskipun Indonesia ini telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga anti korupsi ini?
3: Saya pikir penyebab korupsi tetap bertahan itu ada beberapa variabel, Mas.
2: Ya.
3: Pada tingkat individual, korupsi itu terjadi karena moralitas individu, moralitas para pejabat yang memang kurang baik.
2: Ya.
3: Itu. Kalau kita lihat dari pendekatan kelembagaan atau organisasi, ya korupsi terjadi karena tidak ada transparansi dan pengawasan yang tidak baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi hukum,
2: ya,
3: korupsi bisa terjadi karena law enforcement yang rendah atau law enforcement yang tidak memadai. Nah, kalau kita dekati dari pendekatan public administration,
2: ya,
3: itu korupsi terjadi karena red tape. Red tape itu kita merah, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan pelit-pelit, sehingga mereka yang dilayani itu akan memotong prosedur yang rumit dan pelit-pelit itu dengan uang.
2: Birokrasi itu ya?
3: Kalau dari sisi manajemen modern,
2: ya,
3: korupsi itu terjadi karena tidak semua lembaga itu sudah mengadopsi e-governance, misalnya dalam hal lelang atau dalam rekrutmen pegawai,
2: ya,
3: dan seterusnya. Jadi peta penyebab korupsi itu bisa bagi macam, Mas.
2: Tapi kalau kita lihat ya, polanya ini kan korupsi ada si pelaku yang melakukan dan juga si penerima begitu ya, Pak Subarsono. Ya. Dan belakangan ini kan sepertinya dalam tanda kutip sudah menjadi budaya. Ini bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Ketika sanksi itu tidak membuat jera, ya, pada pejabat yang melakukan korupsi, maka dia akan berhitung. Kalau saya mendapatkan sekian triliun atau sekian miliar, ya, kira-kira hukumannya terlalu rendah, itu dalam kalkulasi mereka masih untuk, ya dia akan melakukan korupsi.
2: Ya.
3: Sehingga kalau undang-undang perampasan
2: aset
3: pada koruptor itu bisa goal di DPR, itu akan membuat jera. Tetapi toh kita 2 hari yang lalu baru mendengar bahwa DPR menolak. Dan itu adalah kabar buruk bagi masyarakat Indonesia.
2: Iya. Pak Subarsono, kalau kita lihat ya, korupsi bagaimana ini bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan tenaga kerjaan dan juga kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah atau mungkin rentan ini?
3: Iya, jelas bahwa korupsi itu akan mempengaruhi kesejahteraan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena uang yang harusnya untuk pembangunan, misalnya di sektor kesehatan atau sektor pendidikan atau pemberantasan kemiskinan, itu diambil oleh para koruptor.
2: Yeah.
3: Contohnya saja MBG, Mas.
2: Yeah.
3: Kasus MBG menjadikan kualitas makanan yang rendah gizi, sehingga itu merugikan bagi penerima MBG.
2: Itu. Nah, kalau kita lihat ini, pemberantasan korupsi di Indonesia, Pak Subarsono, ini masih terlalu berorientasi pada penindakan dibandingkan pencegahan. Bagaimana Pak Subarsono melihat ini?
3: Ya, memang di Indonesia itu kalau belum ada kasus, biasanya tidak ada penanganan. Sehingga yang perlu diciptakannya adalah mekanisme built-in yang dimana di dalam sistemnya itu orang tidak bisa korupsi. Jadi saya pikir dengan kebijakan e-governance itu akan mengurangi korupsi, karena sistem semua sudah dibangun berdasarkan elektronik dan sulit untuk diakali. Misalnya dalam hal proyek atau pelelangan proyek itu, kalau tidak ada e-governance kan ya orang akan ungkang-lingkong dengan developer tuh.
2: Kita undang pendengar boleh ya, Pak Subarsono ya, untuk bisa bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Udin di Boyolali, selamat malam Pak Udin.
4: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya, pemberian hukuman yang tinggi itu adalah ikhtiar. Kalau undang-undang perampasan aset itu lagi digodok, itu adalah ikhtiar. Intinya adalah kufur nikmat gitu. Jadi tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah SWT gitu. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu atas kasur satu gitu. Jadi intinya adalah pergaulan gitu. Pergaulan di tingkat atas. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Pak Dasrun di Purwokerto, malam Pak.
5: Selamat malam Mas Lukman.
2: Malam Pak Dasrun.
5: Selamat malam Bapak Narasumber. Begini Mas Lukman atau Bapak Narasumber, memang yang namanya korupsi sering dibahas mungkin saben hari saben malam, tapi ternyata kok yang dibahas, saya perkiraan saya itu memang orangnya itu yang dibahas mendengarkan radio apa tidak itu Mas Lukman. Seolah-olah kan tidak ada efek jeranya, bahkan yang korupsi selalu tambah hari, tambah tahun, tambah selalu nambah. Apalagi yang sedangkan orang kerja saja zaman sekarang Mas Lukman, korupsi waktu seharusnya berangkatnya jam 6:30 bisa jam 8 atau mungkin kadang-kadang lebih waktunya.
2: Yeah.
5: Cuman komentar saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sapa Pak Miftah, Pak Subarsono, kita juga berbincang bersama dengan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal ya, Pak Subarsono ya.
3: Iya.
2: Yeah.
3: Oke, okay. Selamat malam Pak Iqbal.
2: Iya. Pak Said Iqbal, malam.
6: Selamat malam.
2: Ya, kita juga berbincang bersama dengan pakar kebijakan publik UGM, Pak. Pak Subarsono.
6: Siap. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
3: Selamat malam, Pak Iqbal.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pak Subarsana dan Pak Iqbal, kita sapa pendengar dulu ya. Ada Pak Miftah di Yogyakarta yang sudah menunggu nih. Pak Miftah, malam Pak.
5: Malam, Mas Sukman, ya. Pak Narsum, Pak Suharsono ya.
2: Ya.
5: Sama Mas Iqbal lagi ya.
2: Ya.
5: Gini, jadi memang kita sama-sama tahu bahwasanya korupsi itu ada di sekitar kita. Jadi saya juga tahu bahwa memang ada. Seperti kita tuh mau dapat kerjaan itu juga kadang memang harus sokok menyokok.
2: Iya.
5: Saya kan bilang jasa tailor.
2: Iya.
5: Tapi melayani dari kejaksaan, dari polisi, dari itu gini mas. Itu jajakan, memang mereka tuh kalau mau masuk ada yang habis 500.000, 300 juta, sampai 1 miliar. Itu memang itu belak-belakan sama saya, itu memang kayak gitu. Ini sama-sama tahu sebenarnya kita tuh. Jadi ketika mereka pengen menjadi jabatan dan menuntut jabatan, gimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Karena apa? Ketika mereka tuh mendapatkan jadi seorang pegawai, prosesnya juga memakai uang. Itu kita sama-sama tahu, mengurus surat-surat juga pakai uang, sih ya. Dan lain sebagainya. Itu mohon-mohon bercerahnya ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Iqbal dulu ya, Pak Said Iqbal. Kalau kita tahu kemarin atau tadi ya, Pak Said Iqbal juga mengeluarkan statement terkait dengan korupsi yang menghambat sejahtera dan penciptaan lapangan kerja. Apa sih Pak dasar atau temuan dari Pak Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan juga sebagai Presiden KSPI?
7: Ya, ada beberapa pertimbangan ya. Dan alasan. Yang pertama, ada satu penelitian di Italia oleh seorang profesor kira-kira 7-8 tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu.
2: Yeah.
7: Dilakukan penelitian di Italia Utara dan Italia Selatan. Di Italia Utara itu menganut demokrasi yang secara nilai-nilai bagus lah ya. Kemudian korupsinya agak rendah, indeks korupsi rendah. Kesejahteraannya lebih tinggi dibandingkan di Italia Selatan, yang demokrasinya nilai-nilainya apa namanya kurang dan korupsinya agak tinggi kan, seperti Sicilia kan. Nah, tingkat kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya rendah. Jadi penelitian itu menyimpulkan demokrasi yang sehat dan indeks korupsi yang rendah maka akan menciptakan masyarakat yang sejahtera.
2: Yeah.
7: Itu terkonfirmasi. Misal negara yang paling berbahagia hidupnya di dunia menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah negara-negara Skandinavia. Norwegia, Finlandia, Denmark, Swedia, Islandia. Mereka adalah negara-negara yang indeks korupsinya rendah.
2: Ya.
7: Maka ada adagium di kalangan serikat buruh di tingkat dunia, di internasional, bila korupsi indeks rendah, maka buruh sejahtera. Mengapa demikian? Nah, ini alasan yang kedua. Kita berpatokan pada government expenditure, pendapatan negara ya, pengeluaran negara yang kita kenal dengan APBN dan APBD. Kalau korupsinya rendah terhadap APBN maupun APBD di tingkat daerah, maka kan kita cukup ruang fiskal yang cukup untuk membuat program-program yang bersifat kesejahteraan. Misal, jaminan sosial, jaminan makanan, jaminan perumahan, jaminan pendidikan. Tapi kalau itu dikorupsi, maka fiskal kita kan APBN, budgetnya jadi makin sempit. Uang untuk pendidikan pas-pasan, uang untuk memberi makan anak-anak dan juga orang-orang tidak mampu kurang. Nah, itu yang menjelaskan kalau indeks korupsi tinggi, maka kesejahteraan adalah melemah. Di tingkat perusahaan misal, kalau korupsi itu tinggi dari pejabat-pejabat negara, kan akan muncul pungli, pungutan liar, overhead cost yang tidak bermanfaat. Akibatnya apa? Dalam struktur cost structure perusahaan, dalam struktur biaya atau cost structure perusahaan, dia pasti akan melakukan pengetatan kan? Salah satunya pasti labor cost, biaya buruh. Akibat overhead cost yang tinggi, pungli yang tinggi, korupsi yang tinggi, ya biaya buruh dikurangi.
2: Jadi korban ya.
7: Bisa, jadi korban, seharusnya bisa naik gaji misal ya, perusahaan mampu 20% misal ya. Tapi gara-gara korupsi hanya bisa naikin 5%. Jadi kalau korupsi merajalela, indeks kebahagiaan pasti rendah. Dan kesejahteraan kaum buruh, pekerja, karyawan, pegawai juga akan rendah. Ingat yang terakhir, pajak kita dibiayai pembangunan ini, pejabat negara, gaji-gaji termasuk saya pejabat negara itu dibiayai dari pajak rakyat. Itu yang Pak Presiden Prabowo ulang-ulang. Jangan sakiti rakyat karena kamu dibiayai oleh uang rakyat. Kalau kamu korupsi itu artinya menyakiti rakyat, mengabaikan uang rakyat. Kira-kira demikian.
2: Iya, nanti kami tunggu gebrakannya Pak Iqbal ya sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Tapi saya ke Pak Subarsono. Pak Subarsono tadi menarik ya apa yang disampaikan Pak Miftah di Yogyakarta. Dari sisi ketenagakerjaan, kita ketahui ada sejumlah masyarakat rela mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Artinya kan perilaku korupsi ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki relasi kuasa ini, Pak.
3: Ya, ketika jabatan itu diperoleh dengan transaksional ekonomi, maka jangan mengharapkan nanti kalau jadi pejabat akan melakukan kinerja yang baik. Dia akan berusaha bagaimana investasi yang dikeluarkan itu bisa kembali. Sama saja ketika seseorang menyalankan jadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi bupati, dan dia menginvestasikan uang untuk money politik dalam election, maka ketika jadi bupati atau anggota DPRD ya akan berusaha bagaimana investasi itu bisa kembali. Sehingga korupsi itu merusak demokrasi, merusak tata kelola pemerintahan.
7: Kalau lagi punya sampah. Oh, itu tambahan.
2: Ya, silakan Pak Subarsono.
3: Oke, saya ulangi. Jadi ketika terjadi korupsi maka demokrasi itu menjadi kualitasnya rendah dan sistem meritokrasi itu akan dirusak karena orang bisa memegang jabatan bukan karena prestasi, karena KKN. Itu yang bahayanya di situ.
2: Pendekatannya seperti apa Pak Subarsono? Karena ini kan tadi ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti sudah menjadi budaya di berbagai level masyarakat ini.
3: Korupsi tidak bisa dihapus dalam waktu 1-2 tahun. Kalau kita lihat dari pendekatan pendidikan pendekatan pendidikan, maka harus ada pendidikan anti korupsi sejak anak usia dini. Anak diajar jujur, diajar menggunakan barang pribadi bukan barang teman atau barang orang lain atau barang publik. Hanya dengan cara pendidikan anti korupsi sejak usia dini itu diharapkan bisa merubah perilaku orang setelah dewasa. Karena perilaku orang itu tidak serta-merta terbentuk, tetapi kan merupakan akumulasi dari sejarah dia sejak kecil sampai besar.
2: Pak Iqbal, sebagai seorang penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan, tadi juga kan sudah menyampaikan sebenarnya alokasi anggaran yang disiapkan oleh negara ini bukan sedikit, tapi adanya kebocoran gitu, hingga akhirnya sampai ke masyarakat dikit. Nah, kalau kita bicara korupsi ini berhasil ditekan secara signifikan, ada tidak hitung-hitungan dari Pak Iqbal ini berapa besar potensi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan juga kesejahteraan buruh ini dapat dicapai di Indonesia?
7: Kita mulai dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo aja ya.
2: Presiden
7: Prabowo kan melakukan penghematan hampir 300 triliunan. Ya kan, dari 300 triliunan penghematan itu, beliau berkeyakinan inilah kebocoran yang selama ini terjadi melalui perjalanan dinas, melalui seminar-seminar, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemborosan. Maka itu kan celah-celah korupsi menurut keyakinan beliau. Sudah hampir 10 dari 10 tahun yang lalu. Maka beliau melakukan penghematan. Apa yang terjadi? Maka kemudian beliau kan bisa melakukan keleluasaan fiskal dengan menaruh penghematan itu di Danantara. Danantara akan dijadikan sebagai sovereign wealth fund itu kan. Untuk pendanaan proyek, program-program investasi, program-program hilirisasi. Memang belum terasa sekarang, belum sempurna. Ini proses sedang dijalankan. Kasih kesempatan pada Presiden untuk menjalankan keyakinannya itu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pada akhirnya kalau terjadi hilirisasi, dari sekedar kita mengeksplorasi apa bahan-bahan baku batu bara, kelapa sawit, nikel, emas, kalau dihilirisasi kan penyerapan lapangan kerja.
2: Ya.
7: Kan begitu hilirisasi seperti smelter, kayak Freeport. Dulu kan hanya mengambil bahan baku emas, dibikin smelternya di Gresik. Dan belakangan ini sedang dipersiapkan dibikin smelternya di tanah Papua. Itu kan penyerapan lapangan kerja ribuan. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan perlawanan terhadap anti korupsi, melawan korupsi, ya, atau dengan kata lain anti korupsi, maka akan tercipta lapangan kerja. Dengan dari penghematan itu dibuat investasi. Nah, yang perlu diingat juga bahwa kelakuan-kelakuan korupsi itu bukan hanya sekedar mengambil uang negara,
2: ya,
7: tapi main di kebijakan.
2: Hmm.
7: Contoh under invoicing dan transfer pricing,
2: ya,
7: itu kan dua tindakan yang bermain di regulasi.
2: Ya.
7: Under invoicing, misal kelapa sawit CPO, ya, crude palm oil harusnya harga pasaran dunia $1,000, di sini perusahaan mengirim 1,000 ton. Tapi dia bikin perusahaan cangkang di Singapura.
2: Ya.
7: Dia kirim dulu ke Singapura, tapi main-main korupsi tadi. Hanya 500 ton yang tercatat. Sehingga pajak yang dibayarkan cuma 500 ton, tengahnya berarti $500. Yang kaya siapa? Singapura. Padahal perusahaan cangkang itu perusahaan dia juga, yang ada di Indonesia. Bagaimana mungkin seorang paling kaya di dunia nomor 2, pengusaha kopi adalah orang Singapura? Pabrik kopi aja nggak ada, tanaman kopi aja nggak ada. Dia ambil under invoicing di Indonesia. Nah, belum lagi transfer pricing kan, tanahnya nanam sawit tanah Indonesia, minjem uangnya di Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI, BRI dan sebagainya. Tenaga kerja murahnya Indonesia. Tapi begitu dia transfer, dia ke perusahaan cangkangnya di Singapura, telah dijual itu crude palm oil, batu bara, nikel, bukan langsung ke bank-bank di Indonesia.
2: Ya.
7: Nah, dua praktek ini kan korupsi tingkat tinggi ini oleh Pak Prabowo diberantas, dan kami, saya sebagai penasihat khusus presiden, ya tentu mendukung. Dengan demikian ada uang ribuan triliun diselamatkan dalam menghadapi praktek-praktek regulasi yang dikorupsi melalui under invoicing dan transfer pricing, sehingga kalau uangnya itu hasil penjualan minyak kelapa sawit CPO masuk ke bank-bank Himbara yang ada di Indonesia, kan berarti nanti akan tercipta investasi baru.
2: Yeah.
7: Dibuka lagi lapangan kebun-kebun sawit, dibuka lagi pertambangan-pertambangan batu bara, karena uangnya baliknya ke Indonesia, bukan ke Singapura. Nah, dengan demikian ada penciptaan lapangan kerja, kira-kira begitu.
2: Baik, Pak Iqbal dan Pak Subarsono, kita jeda sejenak ya, jangan diputus, izin. Nanti kita lanjutkan perbincangan ini, dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan ini pas sekali ada memori atau filler dari Presiden Prabowo Subianto ini terkait dengan birokrasi untuk lembaga dan kementerian.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
9: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Subarsono, Pak Said Iqbal, terima kasih sudah bersedia menunggu. Bapak-bapak, kita ke pendengar, ada Pak Sarjo di Yogyakarta yang sudah menunggu. Pak Sarjo, selamat malam.
2: Malam, Mas Lukman.
1: Malam, Pak, silakan.
2: Selamat malam, Mas Said Iqbal, Mas Subarsono.
3: Malam.
2: Assalamualaikum. Saya kurang tahu, barangkali sudah dilaksanakan, cuma saya nggak tahu ya.
1: Ya.
2: Seorang pejabat dari baik di eselon 1, eselon 2, DPR,
1: ya,
2: atau wali kota, bupati, gubernur, ya, menteri-menteri, itu mestinya ada semacam ya istilahnya sumpah bentuk integritas itu yang tertulis. Itu yang mengadakan KPK gitu. Artinya dengan tulisan tersebut yang dia tanda tangannya di bawah sumpah dan bermeterai tersebut, itu kira-kira berpengaruh enggak dengan terhadap jabatan mereka?
1: Yeah.
2: Tapi kalau berpengaruh artinya mungkin mengurangi, betul. Tapi kalau ternyata dengan apa surat sumpah yang dibuat ditulis di tanda tangannya pakai meterai itu pun saja juga gagal, memang kita memang menjadi sulit. Lebih-lebih seperti waktu zaman Orde Baru, mungkin masih ingat, yeah, PKI itu sekeluarganya itu orang terangkat, anaknya nggak boleh bekerja di pemerintahan. Nah, ini yang korupsi-korupsi tingkat tinggi ini mestinya cepat juga. Anak-anaknya tidak boleh berusaha, tidak boleh bekerja di sini. Nah, itu kan sebenarnya mengekang, HAM-nya nggak jelas jadinya. Kasihan kalau gitu. Kita coba. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Sebelum saya ke Pak Iqbal yang sudah disumpah terlebih dahulu, tapi saya mau ke Pak Subarsono. Pak Subarsono, bagaimana nih? Kalau kita lihat kan sebenarnya seorang pejabat sudah menandatangani fakta integritas dan juga sudah disumpah menggunakan kitab suci gitu ya. Bagaimana Pak? Ini masih terjadi korupsinya.
4: Nah, fakta integritas yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas saya melihat. Tidak diikuti dengan integritas dan komitmen yang tinggi dari para pejabat. Bahkan ada gubernur atau bupati yang hari Senin pidato anti korupsi, nanti tiba-tiba rebunya kena OTT juga ada. Itu. Jadi para pejabat itu terlalu mudah mengucapkan kata-kata, tetapi tidak mendalami, tidak memikir, tidak punya punya makna sama sekali. Itu sehingga meskipun ada fakta integritas, tetapi korupsi masih bisa jalan. Dan yang kedua saya ingin mengatakan, Mas, bahwa kadang-kadang korupsi terjalan itu karena ada deal-deal politik. Nah, deal-deal politik antar lembaga itu yang harus disikat supaya korupsi betul-betul reda dan hilang dari peredaran. Tapi jadi itu.
1: Pak Iqbal, bagaimana nih sebagai penasihat khusus presiden, kan sudah disumpah gitu, pasti sudah menandatangani fakta integritas juga ya. Tapi tadi ya pertanyaan Pak Sarjo di Yogyakarta, mungkin bisa dijawab Pak.
3: Pertama, dalam agama manapun saya rasa diajarkan, khususnya agama yang saya pahami, kepemimpinan itu adalah kunci daripada keteladanan. Makanya Nabi Muhammad yang saya pahami, dan saya kenal nabi yang lain pun sama. Saya tidak bermaksud seolah-olah religius ya, tapi inilah cara kita mengukur moral kita kan. Kan korupsi itu dimulai dari persoalan integritas moral. Maka disebutnya uswatun hasanah. Memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik itu adalah dari kepala. Nah, oleh karena itu, dalam rekrutmen leaders, kepala ini harus benar-benar terseleksi dengan baik. Karena kita bicara tentang kekuasaan, maka kekuasaan itu kan dimulai dengan perekrutan partai politik. Nah, kalau sistem kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu, di mana partai politik tidak menganut sebuah mekanisme yang kuat, misal money politik dibiarkan, kecurangan dibiarkan, kemudian juga apa namanya mengangkangi nilai-nilai demokrasi dibiarkan, sangat tidak mungkin kita akan menemukan kepemimpinan sekuat apapun. Nah, Pak Prabowo selalu mencontohkan, dan beliau berulang-ulang mengingatkan dalam setiap pidatonya, tentang belum sempurna, iya, nggak ada manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sempurna pasti ada ketidaksempurnaan. Cuma Pak Presiden kan sebagai leader selalu mengingatkan, jangan korupsi, cepat sadar. Apa kamu nggak kasihan dengan anakmu, nggak kasihan dengan istrimu? Tapi itulah manusia. Makanya tadi saya bilang, tergantung dari kepemimpinan dalam model perekrutan di dalam pemilihan umum dan parpol. Yang kedua, sayangnya rakyat kita pun tidak dididik untuk bagaimana ada empowerment. Kalau kita pergi ke Jepang misalnya, ada rasa malu rakyat itu kalau dia berbuat curang. Ada budaya rasa malu. Begitu pula kalau kita pergi ke Finlandia, Norwegia, yang negara-negara Skandinavia, ada rasa malu kalau mereka berbuat yang merugikan orang lain. Nah, kultur rakyat ini seharusnya diambil peran oleh para pemuka agama. Semua agama kan bersepakat korupsi itu adalah haram hukumnya. Semua agama. Tapi kan ketika pemilu harusnya di, misalnya misal dalam Islam lah, saya yakin di tempat lain pun sama agama lain. Setiap sholat Jumat kemukakan itu, ambil uang haram, ambil sesuatu haram.
1: Lebih masif lagi gitu ya?
3: Iya, iya, dogmatis. Kemudian di gereja-gereja haram, kalau kamu terima uang haram. Kalau itu masif, bukan karena diminta oleh pemerintah atau calon-calon yang maju untuk bertanding, tapi benar-benar dari pemuka agama atas nilai-nilai agama, saya tetap berkeyakinan satu ketika kita akan punya satu tradisi di mana rasa malu di atas segala-galanya untuk berbuat curang, untuk membayar uang, dan lain sebagainya. Tapi ini kan enggak ada masif, harus nunggu ada anggaran dari KPU baru bisa, enggak bisa begitu.
1: Ya.
3: Saya rasa proses cara memilih kepemimpinan untuk mengurangi tingkat korupsi harus ada.
1: Ya.
3: Tentang ada penyimpangan, iyalah. Kan enggak, kan saya bilang, enggak mungkin selama di dunia ini sempurna. Ilmu statistik yang istilahnya ilmu pasti saja, kalau kita belajar ilmu statistik, saya belajar itu pasti ada toleransi, plus minus 5%.
1: Ya.
3: Survei-survei pun kan ada plus minus, ada yang 2,5%, ada yang 2,7%. Yang sempurna itu adalah Tuhan, absolut. Dia yang maha pencipta.
1: Ya.
3: Dalam ilmu fisika, efisiensi satu perpindahan energi, misal dari energi cahaya menjadi dari energi listrik bisa menjadi energi cahaya, itu tidak 100% perubahan energi. Ada energi yang terbuang, misal dari energi kinetik menjadi energi potensial, itu pun tidak ada yang 100%, apalagi kehidupan kita. Tapi kita harus membuat sebuah mekanisme. Kalau saya ya, mungkin kita bisa berbeda. Saya itu moral integritas. Integritas moral. Tanpa disumpah pun, hati kita, kalau dalam agama saya itu basiro. Basiro kita tahu kok mana ini yang baik, mana yang salah. Nggak usah pakai disumpah-sumpah. Tapi kalau orang yang memang dasarnya ingin mendapat keuntungan pribadi, memenangkan sebuah pertarungan politik dengan curang, terbiasa membayar orang, yang kemudian orang itu ditinggal setelah dibayar, ketika dia menang, mau pakai agama manapun, pakai moral apapun nggak bisa.
1: Baik.
3: Di situ saya rasa persoalannya.
1: Ya, Pak Subarsono, bagaimana kebijakan publik seperti apa ini Pak, yang mampu menutup peluang korupsi sejak tahap perencanaan anggaran hingga evaluasi program? Kita ketahui di tengah era digital ini masih ada celah ini Pak.
4: Jadi begini, untuk mengatasi korupsi itu adalah harus apa, semua program proyek itu harus dibuat transparansi dan dibuat akuntabilitas gitu. Dan yang ketiga adalah supaya menghindari ada deal-deal politik. Saya akan memberi contoh Mas ini. Jadi saya baru saja menerima salinan surat dari Jaksa Agung kepada para kepala kejaksaan tinggi. Bahwa dia minta supaya para jaksa tinggi seluruh Indonesia itu menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG berada wilayah masing-masing. Karena polisi juga punya banyak MBG yang problem, sehingga ini kan karena ada kasus kemarin jaksa ditangkap, sehingga ada deal politik antara polisi dan jaksa itu. Nah, seperti ini kan kemudian mengingkari adanya hukum karena akan menyelamatkan dua institusi yang sebetulnya.
1: Tapi itu valid ya Pak ya, yang diterima.
4: Oknum. Kenapa?
1: Valid yang diterima Pak Subah. Oke.
4: Valid. Jadi Mas nanti ngecek aja.
1: Iya.
4: Jadi nomor B 3256 garis miring F titik 2 garis miring RD.
1: Iya.
4: 2 garis miring 072026. Itu.
1: Iya. Itu yang jadi kendala tadi ya, ada deal-deal.
4: Kendala di dalam law enforcement itu adalah ada deal-deal politik antar lembaga untuk saring supaya lembaganya itu nampak bersih, itu sebetulnya mencederai negara hukum.
1: Baik, saya. Ya baik. Pak Subarsono, terima kasih. Pak Iqbal, singkat saja Pak tadi ya, bagaimana tadi kalau Pak Iqbal mengklaim bahwa memiliki integritas tinggi gitu ya dan moralitas, dan bagaimana jika nanti mendapatkan tekanan ataupun deal-deal politik di kedepan ini, Pak Iqbal?
3: Ya harus berani katakan tidak pada korupsi. Kalau saya sekali lagi,
1: ya.
3: Pak Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi negara ini sudah memberikan contoh. Tentang belum sempurna, iya,
1: ya.
3: Kita akui. Tapi niat untuk terus berbuat baik, tidak melakukan korupsi, melayani rakyat, berpihak pada yang lemah, saya rasa itu kunci moral integritas moral yang tinggi.
1: Baik.
3: Yang kedua,
1: ya.
3: Betul yang berkaitan Pak Sumarsono, sistem juga harus dibuat.
1: Ya.
3: Moral kan juga harus diukur. Bagaimana kita mengukur moral kan sangat sulit. Keimanan seseorang sangat sulit mengukur.
1: Ya.
3: Kan itu kan absurd, itu tentang ketuhanan. Oleh karena itu, sistem harus dibuat, diperbaiki. Baru yang ketiga, alatnya. Alat untuk mencegahnya dan alat untuk menghukumnya. Yaitu KPK saya rasa harus dikembalikan ke yang undang-undang lama.
1: Yeah.
3: Yang punya taji, punya taring. Bisa diintervensi. Karena korupsi ini adalah extraordinary. Bayangkan coba, seorang yang memberantas korupsi ratusan bahkan ribuan triliun.
1: Yeah.
3: Hari ini terjerat korupsi dengan angka yang fantastis di rumahnya, di mana lagi kepercayaan rakyat gitu,
1: yeah.
3: Hilang, distrust, ambruk kepercayaan rakyat. Di mana di TV kita lihat, di media-media lain kita lihat, wah ribuan triliun beliau menangkap ini, menangkap itu. Tapi hari ini di rumah beliau dugaan sementara ini ditemui sesuatu yang juga terindikasi korupsi. Distrust. Oleh karena itu lembaga KPK kembalikan.
1: Baik.
3: Untuk dia mencegah, dia mengingatkan, dia melakukan penghukuman yang keras kalau memang ada korupsi. KPK-nya disuatin seperti undang-undang yang lama.
1: Iya.
3: Saya pikir demikian.
1: Baik, Pak Said Iqbal dan juga Pak Subarsono, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat selalu, ya. Selamat malam.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
4: Selamat malam, terima kasih.
1: Pendengar, pakar kebijakan publik UGM Dr. AG Subarsono dan juga penasihat khusus Presiden Bidang Ketenaga Kerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal melengkapi tudupain kita pada malam hari ini, korupsi hambat kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain 15 kabupaten atau kota tersebut, Ibu Kota Nusantara atau IKN juga turut menjadi peserta dalam kegiatan sinergisitas pemerintah pusat dan daerah mengenai PJPK, kapitalisasi bonus demografi, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang berlangsung selama 5 hari di Cibinong. Kita beralih ke informasi lainnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan kesejahteraan petani dan peternak menjadi prioritas pemerintah melalui perlindungan harga hasil panen, bantuan sarana produksi, peningkatan produktivitas, serta pendampingan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Menurut Wamentan Sudaryono yang kerap disapa Mas Dar, pembangunan sektor pertanian harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi petani dan peternak di seluruh Indonesia. Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk menjajahterakan peternak yaitu dengan menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan. Hal ini untuk menyikapi anjloknya harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak akibat perubahan pola permintaan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan tindakan militer negaranya merupakan bentuk pembelaan diri yang sah atas agresi militer berkelanjutan oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam unggahannya di platform media sosial X pada Senin malam, Ismail menanggapi pernyataan juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyampaikan keprihatinan atas serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan kapal-kapal di Selat Hormuz. Ismail menegaskan Iran tidak memulai permusuhan dan bertindak sesuai hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Penampilan petenis muda Indonesia, Ethan Jake Franz, pada nomor tunggal putra U14 di Wimbledon Boys 2026, membuatnya mendapat pengalaman berharga yang akan menunjang perkembangan petenis ini. Ethan menerima undangan tampil di Wimbledon melalui pengakuan atas prestasinya sebagai petenis nomor 1 Asia U14 dan masuk 10 besar dunia U14 versi Universal Tennis Rating. Pada dua pertandingan awal penyisihan grup A, Ethan harus mengakui keunggulan petenis nomor 1 dunia U14 asal Selandia Baru, Novak Palombo, dengan skor 5-7-1-6. Kemudian kalah 2-6 dari petenis tuan rumah nomor 1 Eropa, Liam Sharkey.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia.

0: Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan korupsi, di mana Kapolri menemui Jaksa Agung bahas penguatan sinergisitas.

Dengar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada Senin 13 Juli 2026 ini. Usai pertemuan, Listio dan Burhanuddin memberikan keterangan pers dengan sambutan pembukaan yang penuh keakraban. Jaksa Agung menyebut Kapolri merupakan seorang sahabat, sedangkan Kapolri membalasnya dengan sebutan yang saya hormati kakak asuh saya, Pak Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin. Di sisi lain, Listio menerangkan beberapa hal dibicarakan dalam audiensi itu mengenai hubungan antara Kejagung dan Polri sebagai satu ikatan aparat penegak hukum atau APH dalam criminal justice system yang akan terus diperkuat dan diperkokoh. Terlebih adanya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru yang perlu disosialisasikan bersama. Pada kesempatan itu, Listio juga menegaskan bahwa tidak ada perpecahan atau permasalahan antara dua institusi aparat penegak hukum negara ini.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami akan membahasnya bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan, dan juga nanti bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang.

0: Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.
1: Indonesia menyapa malam.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Benar, kami sudah tersambung bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Lukman, apa kabar?
3: Kabar baik, Pak Saud, baik ya.
4: Baik, coba.
3: Gimana kabar aparat penegak hukum kita? Karena kalau kita lihat sepanjang kasus yang baru-baru atau lagi hangatnya ini, Kapolri menemui Jaksa Agung dan juga menegaskan bahwa tidak ada perpecahan ataupun permasalahan antara dua institusi aparat penegak hukum negara ini. Bagaimana kehadiran KPK ini, Pak, terkait dengan hal ini?
4: Ya, kita tentu yang namanya silaturahmi, apalagi sesama penegak hukum ya, kan itu musuhnya kan sama ini, musuhnya polisi, musuhnya KPK, musuhnya jaksa dalam tindak pidana khusus itu kan koruptor. Koruptor itu kan indikatornya sama, ciri khasnya sama, cenderung abuse of power, mau mengatur-ngatur tetapi kemudian tidak melakukan penegakan hukum dengan baik, terus kemudian cenderung politisasi, cenderung sistemik, itu kan bentuk-bentuk musuhnya sama, jadi mereka harus kerjasama. Dalam hal kemudian salah satu melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini apakah polisi, apakah KPK, apakah jaksa, ya memang kita harus melakukan check and balance satu sama lain. Jadi jangan juga salaman-salaman damai-damai gitu ya, terus kemudian justru jadi nggak kerja gitu kan ya. Kan kita nggak mau gitu juga kan. Jadi musuhnya jadi rakyat ntar gitu. Ya kan, kita nggak begitu, karena awal dari undang-undang KPK dibentuk itu kan memang ada problem di kejaksaan dan di kepolisian.
3: Nah itu dia yang narasinya kan liar di masyarakat atau di warganet khususnya ya, Pak Saud ya. Dan ini jadi pertanyaan di tengah polemik ini, apakah ada proses hukum yang berjalan lebih didorong oleh penegakan hukum murni atau memang ada indikasi pertarungan antar institusi?
4: Ya memang lagi-lagi kenapa di dalam undang-undang KPK yang 2002 juga ya, ataupun kita kembali ke 2019 lah, undang-undang 19-2019 itu pun itu ditekankan mengenai apa yang disebut sinergi, which is itu tujuannya ketemunya tadi Kapolri dan Kejaksaan Agung, itu kan maksudnya sinergi. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana gitu. Kita kan selalu begitu ya, oh kita sinergi, oh kita saling membantu, tapi kan bagaimananya ini selalu jadi masalah melaksanakannya. Ya tentu by definition harus sesuai dengan undang-undang, yaitu yang disebutnya tentunya yang disebutnya sebagai akuntabel itu. Akuntabel itu kan berarti yang Anda lakukan itu sesuai undang-undang. Kalau sesuai undang-undang KPK itu kan supervisi, koordinasi, monitoring, pencegahan, penindakan. Supervisinya itu bertahap, itu berproses, ya kan. Nggak juga ujuk-ujuk diserahin, terus Pak Mahfud marah, ya kan. Ini nggak, kok nggak cocok kan gitu ya. Ini menyerahkan kasus secara utuh atau P21 dan seterusnya. Tapi oke lah, maksud saya gini loh. Kalau memang kita memang mau memberantas korupsi di negara yang indeks persepsi korupsinya saat ini 3-4, itu kan segala sesuatu bisa terjadi. Artinya risikonya tinggi gitu. Nah, apakah kemudian ini diserahkannya seperti itu menjadi risiko tinggi? Ya, risikonya tinggi. Itu sebabnya dari awal kenapa di Undang-Undang KPK itu ditekankan ada proses. Ada yang disebut SPDP online, ada yang disebut koordinasi dulu, baru supervisi, baru kemudian melakukan penindakan atau penjagaan sama-sama. Dan Undang-Undang KPK itu berdiri sehingga mereka memasukkan trigger mekanisme istilahnya di situ atau koordinasi supervisi itu kan menunjukkan masih ada tingkat kerawanan di dua penegak hukum yang lain. Nah, malam ini juga kita diskusikan atas pertanyaan banyak pihak ya di masyarakat, tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap penegak hukum ini jangan disalahkan juga. Karena sehari-hari kan masyarakat mengalami sulitnya mendapat keadilan, sulitnya mendapat kepastian, dan sulitnya mendapatkan kemanfaatan di dalam penegakan hukum, terlebih di dalam tindak pidana korupsi. Jadi saya lebih mengatakan gini, kita menghargai mereka mau ada niat baik, tetapi bagaimana ini kemudian diselesaikan ke depan supaya betul-betul terbuka kepada publik, transparan kepada publik, dilaksanakan akuntabel. Akuntabel itu berarti lebih akan lebih dipercaya gitu ya. Nah, tentu KPK yang bila perlu ikut di dalamnya. Kemarin Komisi 3 juga sudah mengatakan akan bentuk panja dan seterusnya. Nah, setelah akuntabel, yakin nggak ini nggak konflik kepentingan?
3: Nah, itu kan Pak Saud sebagai mantan pimpinan KPK, ini bagaimana seharusnya mekanisme check and balance bekerja ketika aparat penegak hukum ini saling menangani atau menyelidiki sesama aparat penegak hukum?
4: Di awal-awal kan memang sudah ada komitmen ya. Itu MOU ya, MOU tiga institusi itu, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Kalau mereka sudah menangani, lembaga yang lain jangan menangani lagi. Siapa yang sudah menangani lebih dulu, ya kemudian itu dilanjutkan sampai selesai, kemudian sampai ke penuntutan. Idealnya kan begitu. Itu ada komitmen tuh. Tetapi dalam hal terjadi problem-problem yang sangat kompleks, kemudian kita tahu bahwa ini menyangkut high profile person, dan ternyata kasusnya cukup banyak, dan yang lebih gede dari Monas itu kan, itu kan gambaran banyak hal tuh kan. Nah, sehingga kemudian orang bertanya-tanya. Jadi sekali lagi, kita berharap kalau umpamanya pun ada hal-hal yang sudah disepakati bahwa kalau sudah ditangani, kemudian ditangani sampai tuntas, sampai ke P21, kemudian jaksa melakukan penuntutan, tetapi belakangan kenapa ada katakanlah sebut saja terobosan deh, biar netral ya, sebutlah inovasi, tapi kan beresiko seperti yang disampaikan Pak Mahfud itu. Jadi ada sesuatu yang disimpangkan, dan dia juga merekomendasikan sebenarnya lebih baik KPK yang menangani supaya konflik of interest-nya, supaya benturan kepentingannya tidak menjadi menjadi lebih sulit gitu. Tapi apapun upaya yang sifatnya kemudian ada prosesnya, nah ini yang kita harus pantau nanti, prosesnya transparan nggak. Ini kan hari ini ada sebutan beliau udah nggak di Indonesia tuh, ya udah lari kemana atau apa, kita ke luar negeri gitu ya. Tapi itu yang maksud saya, perlunya meyakinkan kepada publik bahwa dilimpahkan pun atau diserahkan dari awal ataupun apapun bentuknya yang dari pihak kepolisian ke kejaksaan, tolong diyakinkan kepada publik, tolong publik diyakinkan bahwa peristiwa pidana yang sudah terjadi terbukti dengan timbunan uang dan emas itu harus dijelaskan kepada publik, dan semua orang yang bertanggung jawab di situ harus ikut dong. Ya kan, korupsi itu kan bukan sendirian, itu sistem, itu melibatkan banyak orang. Ya kan, sampai dua tempat kayak gitu. Itu yang menurut saya harus nanti dijelaskan ke publik, harus ada keterbukaan ke publik, walaupun nanti DPR-nya sudah melakukan, mereka sebut panja dan seterusnya, So, kita kan selalu bertanya bagaimananya, bagaimana Anda melakukan itu gitu.
3: Iya. Sehingga harusnya kalau bahas penguatan sinergitas, sebenarnya KPK harus dilibatkan gitu ya, harusnya ya, Pak Saud ya.
4: Ya kalau secara definisi kayak begitu, itu undang-undang tindak pidana korupsi undang-undang 31 kan,
3: yeah.
4: Jabarannya itu kemudian dibentuk undang-undang KPK, yeah. KPK kemudian sudah bentuk SPDP online, jadi ketika dua penegak hukum kepolisian dan kejaksaan mulai melakukan penyelidikan-penyidikan, mereka harus bikin submit laporan ke online ke KPK, semoga KPK bisa pantau. Mungkin menurut saya juga mereka sudah pantau, tetapi kemudian prosesnya kan nggak boleh ujuk-ujuk KPK ngambil, nggak ada proses, ada masalah nggak gitu, atau KPK memantau hari per hari, karena ini sudah menjadi perhatian dan presiden sudah beberapa kali mengatakan tegas harus dituntaskan gitu. Jadi KPK jangan juga hanya hit and run, tapi harus memantau dari hari ke hari, sudah ada kemajuan nggak gitu, sehingga tujuannya adalah supaya negeri kita lebih pulih. Dan kemudian ini kan ada pengaruh sama nilai rupiah juga kan, investasi dan seterusnya. Karena kalau hukum dilaksanakan dengan baik tuh banyak persoalan ekonomi menjadi selesai, nilai tukar menjadi kuat, orang percaya lagi datang ke Indonesia. Kita khawatirkan ini dolarnya sampai ke 20 ribu nih. Ya, itu yang kita khawatir, kalau penegak hukumnya semakin nggak menentu arah, pasti itu ada kaitannya mas, gitu mas
3: Usman. Ya. Pak, kalau pertemuan Kapolri dan Jaksa Agung ini dinilai sebagai upaya meredam persepsi konflik gitu ya, apakah langkah simbolik ini cukup atau justru lebih dibutuhkan adalah keterbukaan terhadap substansi perkara? Karena kalau kita lihat keinginan masyarakat luas, kalau kita baca di media sosial ya, kalaupun memang mau dilimpahkan seharusnya kan diambil alih KPK yang dinilai sebagai pihak penengah ini Pak.
4: Ya jadi itu yang idealnya. Yang ideal itu kalaupun mereka kemudian ada level of trust satu sama lain, walaupun itu berisiko.
3: Yeah.
4: Kan semua upaya yang kita lakukan di bumi ini kan selalu kita mikir risiko kan.
3: Yeah.
4: Nah dulu kenapa di Undang-Undang KPK menyebutkan fungsi koordinasi supervisi monitoring pencegahan itu kan karena risiko yang di kepolisian dan di kejaksaan ini kan tinggi.
3: Yeah.
4: Sehingga perlu KPK. Jadi kalaupun kemudian kita pingin menurunkan risiko itu, sehingga kemudian menurunkan risiko konflik of interest, tidak transparan dan kemudian tidak fair gitu ya. Fair ini juga kita harus bicara baik kepada FA sendiri, walaupun orang-orang yang terkait dengan FA. Karena asumsinya kan ini dia tidak sendiri. Jadi risiko itu apakah kita bisa turunkan dalam pengertian formil material dari perkara itu sendiri, atau kemudian kita menaikkan kepercayaan gitu loh, naikkan kepercayaan kepada masyarakat supaya kita nggak lihat lagi respon-respon yang sangat-sangat curiga. Ya kita nggak larang semua orang ngomong di TikTok ya, itu bagian dari kontrol bagian dari kontrol, bagian dari kritisi, baik itu kepada pihak di kepolisian maupun umpamanya kalau di badan pengawasnya mereka atau badan pengawasnya di Komisi Kejaksaan dan seterusnya, atau juga pengawasan di KPK dengan Dewas KPK juga sudah mulai bisa juga tanya tuh kepada pimpinan KPK, itu ada potensi akan terjadi seperti ini, kamu sudah sejauh mana langkahnya. Jadi lembaga-lembaga pengawasan termasuk masyarakat masuk ke lembaga masing-masing harus juga ikut untuk memantau ini, sehingga nanti kita sebut sebagai prosesnya itu dilakukan apa istilahnya, prudent, hati-hati, terus kemudian bikin kepastian dan seterusnya, itu yang akhirnya orang bilang, oh iya hukum kita menjadi adil, hukum kita jadi lebih bermanfaat, hukum kita jadi membuat kepastian, kalau salah-salah dan setiap orang yang salah harus bertanggung jawab. Nah kalaupun orang yang salah sudah bertanggung jawab, kita juga nggak boleh dendam, kita marah, kita curiga, ya nanti jeruk makan jeruk gitu, ya jangan gitu juga kan gitu.
3: Iya, gitu tapi itu kan memang ya biasa yang terjadi ya, persepsi publik seperti itu, karena ya tidak mungkin kata jeruk makan jeruk. Tapi kalau saya mau tahu nih pengalaman Pak Saud sebagai pimpinan KPK, apa pola yang biasanya muncul Pak ketika perkara besar melibatkan elit penegak hukum? Apakah sering terjadi tekanan, intervensi, atau upaya memengaruhi proses hukum?
4: Iya, biasanya memang begitu. Kita kan pernah juga nangkepin jaksa kan. Nah itu ada upaya memang kadang-kadang beberapa pihak, apakah itu ide atau itu saran ataupun masukan, udahlah kalau nangkepin jaksa biar aja nangani jaksa sendiri supaya mereka tahu dan kan mereka lebih tahu siapa-siapa latar belakangnya, backgroundnya, sehingga kasus itu ditangani oleh pihak kejaksaan kalau kita mau nangkepin jaksa lah gitu ya, apakah itu hasil OTT. Tapi waktu itu kita konsisten nggak boleh begitu, jadi karena awalnya memang sudah penyelidikan-penyidikan yang di KPK, ya kita sampai tuntas nanti dibawa ke pengadilan. Jadi pengalaman diantaranya emang ada, ya saya nggak ngerti apakah format yang sama sedang terjadi, kemudian umpamanya pihak kejaksaan minta kepada kepolisian, sudah serahin ke kami aja, kami yang nangani, apakah formatnya seperti itu, saya nggak ngerti, atau memang dari awal sudah ada semacam wisdom ya, kita katakan wisdom aja lah ya, jangan curiga dulu, ada wisdom atau kebijaksanaan, iya kan? Wisdom walaupun oleh Pak Mahfud dibilang itu bukan wisdom, itu masalah, ngaco kan gitu. Ya, tapi kita anggap, kita bilang aja wisdom, kalau nanti kan, wisdomnya nanti kan kita lihat akhirnya. Tapi kalau ini hari ini disebutnya di luar negeri, udah nggak balik-balik lagi ya, kita nggak ngerti juga itu wisdom atau gimana gitu. Jadi sekali lagi, saya mengatakan bahwa proses itu memang salah ya, tidak benar. Kalau itu udah ditangani kemudian melimpahkan begitu saja, karena yang lebih kompeten sesuai dengan undang-undang itu adalah kompeten dalam pengertian itu sesuai dengan fungsinya ya, itu kan KPK. Tapi setelah mereka memberikan itu ya oke, kita juga nggak selalu harus berdarah-darah benar ini menangani kasus ini, masih banyak juga pekerjaan lain. Ya KPK, Komisi 3, semua kita mengawasi, karena kalau tidak, lagi-lagi hukum itu kan harus adil. Setiap orang yang sudah melakukan tindak pidana, dia harus bertanggung jawab.
3: Kira-kira gitu maksudnya. Karena kalau bicara pengalaman, KPK lebih pengalaman nih. Kalau bicara cicak versus buaya kan berjilid-jilid nih, sampai jilid 3 ini, Pak Saud ya.
4: Iya. Jadi makanya apakah itu bagian dari meredam itu? Memang banyak ya upaya-upaya ya, terobosan-terobosan, katakanlah kata, kalau bahasa kerennya hukum itu kan terobosan, terus kemudian progresif atau kemudian inovatif dan seterusnya. Ya, tapi kalau umpamanya bagaimananya itu dilaksanakan ya kemudian membuat keadilannya tidak muncul, apalagi kemudian itu memihak, ya dunia internasional nanti akan melihat. Jangan lupa nanti Januari tahun depan kita akan dapat indeks persepsi korupsi baru, hari ini 34 sangat rendah. Nah ini ada pengaruh kalau kita cara menanganinya ini tidak baik. Jadi, ini bangsa kita ada wisdom yang membuat kita tuh kadang-kadang berdialog lebih banyak, saling percaya sama satu sama lain. Tapi kalau nanti rakyatnya dikorbankan, seperti yang saya bilang di bagian depan, mereka kompak-kompak, kemudian merugiin rakyat, ya jangan dong, nggak boleh. Jadi kita harus pantau benar ini, gitu kira-kira Mas Lukman.
3: Baik. Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita lihat ya bagaimana kelanjutan kasus ini, sinergitas antara aparat penegak hukum. Terima kasih, sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
4: Malam, makasih.
3: Pendengar pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Sitomorang, kami berbincang bagaimana Kapolri temui Jaksa Agung ya, bahas penguatan sinergitas. Nanti kami akan bahasnya juga dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon dan juga pesan WhatsApp.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami masih membahas terkait dengan pertemuan Kapolri dan juga Jaksa Agung membahas penguatan sinergitas, dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Pak Edi Saputra Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Kabar sehat ya Pak Edi ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Dengan Lukman di Studio Pro 3.
3: Ya. Malam dan juga para pendengar Pro 3 ya, di mana saja berada.
2: Pak Edi, kita ketahui Kapolri mendatangi Kejaksaan Agung di tengah polemik kasus ini ya. Dan bagaimana menurut Anda? Apakah pertemuan ini cukup menjawab kekhawatiran publik atau justru memunculkan pertanyaan baru?
3: Saya kira kalau kita lihat ya tadi pertemuannya sangat kekeluargaan, kemudian
2: akrab ya.
3: Itu juga akrab ya. Bahkan kalau kita lihat sangat kompak ya.
2: Cukup hangat ya.
3: Ya. Tentu saya kira itu akan membawa kesejukan ya di dalam hal membangun hubungan antar aparat penegak hukum ya. Karena kemarin itu kan sempat kalau kita lihat ada persepsi liar dari masyarakat. Kemudian yang menyebutkan bahwa soalnya ada konflik antara aparat penegak hukum ya, khususnya Polri dan juga Kejaksaan Agung ya. Tapi dengan adanya hadirnya tadi, saya kira itu akan menjawab apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat ya. Bahkan kita lihat ya, Kapolri dengan Jaksa Agung ya, dan juga saya kira para pejabat utama Polri hadir dan juga pejabat Kejaksaan hadir ya. Saya kira itu akan membuktikan kepada kita bahwasanya hubungan antar aparat penegak hukum sangat baik ya, dan juga harmonis yang kita lihat saat ini ya.
2: Seberapa besar Pak dampak polemik yang melibatkan pejabat tinggi penegak hukum terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, Jaksaan dan juga sistem peradilan secara keseluruhan ini?
3: Ya tentu saja memang kan mereka harus apa ya, antara Kapolri dan Jaksa Agung memang harus kompak dan harmonis ya. Karena ya bagaimanapun juga ini merupakan bagian daripada criminal justice system ya. Ini merupakan suatu bagian daripada proses hukum. Kemudian tentu ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena ini semua adalah merupakan aparat penegak hukum, kemudian yang bersinergi, yang harus saling mendengkapi dan saling mendukung ya. Karena kalau sampai misalnya ada jaksa dan polisi tidak harmonis atau mungkin ada konflik ya, ini yang dirugikan itu ya masyarakat ya, karena akan ada hambatan di dalam hal ketika masyarakat minta bantuan aparat penegak hukum ya, yang terjadi bahkan akan terjadi namanya ya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan ya.
2: Nah, dalam situasi seperti ini Pak Edi, apa indikator bahwa proses hukum ini bisa berjalan secara independen dan bebas dari intervensi? Karena kalau kita lihat juga banyak pihak yang sudah bersuara ya, seperti sebut saja mungkin Pak Mahfud MD yang menilai adanya kejanggalan-kejanggalan ini.
3: Ya, saya kira memang kemarin itu sempat ada anggapan ya.
2: Iya.
3: Ya. Karena adanya ada konflik, kemudian ada semacam kesalahpahaman ya antara polisi dan kejaksaan ya. Tapi ya tadi yang saya sebutkan tadi adalah pada hari ini itu akan terjawab pada kita semua ya, bahwasanya Kapolri hadir di baik juga di kejaksaan juga di Panglima TNI ya. Artinya memang menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya selama ini tidak ada persoalan, kemudian tidak ada masalah ya. Bahkan kalau kita lihat juga selama ini kan proses hukum berjalan dengan baik ya, bahkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh daerah. Bahkan hari ini saya lihat hasil pengamatan kami di seluruh Polda dan juga di Polres ya, antara Kapolda dan juga Kejati ya, antara Kapolres dengan Kejari ya, saya kira ada kebersamaan, kemudian saling membangun hubungan baik ya, saling memperkuat kinerja ya, dan juga penguatan dalam harmonisasi ya. Saya kira itu menunjukkan kepada kita bahwasanya yang sebelumnya kita sempat ada kekhawatiran ya, tapi ternyata sudah dijawab oleh Kapolri dan juga Jaksa.
2: Iya. Tapi kalau kita lihat ya, anggapan publik bahwa setiap perkara yang menyentuh elit penegak hukum ini selalu memunculkan persepsi konflik antar lembaga. Kenapa itu? Mengapa persepsi tersebut terus berulang ini, Pak Edi?
3: Kalau kami melihat itu kan bagian daripada dinamika ya.
2: Iya.
3: Hukum yang terjadi di lapangan ya. Kadang-kadang memang ya ada persentuhan, tetapi secara umum kalau kita lihat sangat baik dan juga solid ya. Tentu saja yang penting adalah buat masyarakat itu adalah penegakan hukumnya dilakukan secara profesional, kemudian juga antara aparat penegak hukum ya juga kita harapkan bisa terjalankan dan juga menghargai dan juga menghormati tugas dan kewenangan masing-masing ya. Itu yang paling penting.
2: Tapi bagaimana sih Pak Edi mekanisme pengawasan internal Polri saat ini untuk memastikan proses penegakan hukum tetap objektif dalam perkara-perkara sensitif?
3: Ya tentu kan memang pengawasan internal kan saya kira kita tahu ya, ada Propam, kemudian ada juga Irwas, apa Irwasda atau Irwasum ya, itu dia apa ya, kemudian juga kan ada juga pengawas eksternal ya, juga ada Kompolnas ya. Saya kira kalau kita lihat saat ini kan sudah berjalan juga ya. Namun demikian untuk penegakan hukum memang itu kan tidak bisa diintervensi ya, tidak bisa dicampuri karena itu sebenarnya yang menjadi kerenah daripada penyidik ya. Dan tentu dengan apa yang kemarin terjadi ada penegakan hukum ya, saya kira memang harus juga dihormati ya, karena memang polisi itu sebetulnya tidak bisa menolak laporan ketika ada laporan dari masyarakat ya.
2: Kalau pengalaman Lemkapi sendiri ini, dalam mengamati kinerja kepolisian, apakah kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum ini memerlukan mekanisme pengawasan yang berbeda Pak dari perkara biasa?
3: Saya kira nggak jauh beda juga ya. Antara yang biasa dan juga yang melibatkan aparat penegak hukum ya. Cuman kalau udah menyangkut masalah aparat penegak hukum atau mungkin di dalam internalnya atau mungkin luar internal, itu memang yang paling penting dilakukan adalah koordinasi ya, koordinasi agar semua berjalan dengan baik ya. Bahkan polisi ini kan terhadap internalnya sering ya kerap melakukan penegakan hukum, sering melakukan penindakan ya terhadap anggota-anggota yang menyimpang misalnya, yang menyalahgunakan kewenangan ya. Dan kemudian karena kebetulan ini terjadi pada instansi lain, ya saya kira yang paling penting sebetulnya itu perlu ada koordinasi. Dan makanya dilakukan, kita lihat kemarin sudah dilakukan koordinasi bersama kejaksaan ya. Karena memang yang kita lihat ini ke depan adalah jangan sampai dampak daripada ini berapa ya, berarti apa sampai ke bawah ya. Ini memang harus dijaga betul ya. Karena bahaya ketika misalnya ada konflik di atas kemudian berdampak ke bawah, itu berbahaya terhadap negara.
2: Pak Edi, kita jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak ya? Izin ya. Kita akan ikuti terlebih dahulu kilas berita.
1: Kilas berita. Kilas berita.
4: Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial MY terkait ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Senin hari ini. Pelaku diamankan di sekitar lingkungan sekolah setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan ancaman tersebut. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Halo Pak Edi. Ya, terima kasih sudah bersedia menunggu ya, Pak Edi ya. Pak Edi, kalau menurut Anda melihat resiko jika koordinasi antar lembaga ini lebih menonjol dibandingkan akuntabilitas dan keterbukaan proses hukum, seperti apa ini, Pak?
3: Ya, tentunya memang yang saya kira pasti ya, para penegak hukum pasti menjaga itu ya. Kenapa demikian? Karena ini sangat penting ya. Sama-sama pertama menghormati proses hukum. Saya kira Kejaksaan Agung juga pasti akan menghormati Polri ya.
2: Ya.
3: Kemudian sebaliknya Polri juga menghormati ya, karena kita lihat saja kemarin MBG ya, ada polisi aktif, kemudian ada juga pensiunan, kemudian diproses, dan saya kira Polri kalau kita lihat tidak mau intervensi apapun juga ya, bahkan dia mempersilakan untuk melakukan penanganan, bahkan dijelaskan oleh Kadip Humas Polri kemarin bahwasanya Polri tidak akan pernah mencampuri urusan penegakan hukum, silakan saja ya, yang penting ya selama mereka ada bukti ya silakan diproses ya. Dan saya kira juga begitu juga terhadap kasus yang saat ini ditangani oleh kemarin Polri, kemudian diserahkan penanganannya kepada Kejaksaan Agung. Ya, kita harapkan nanti ini juga bisa berjalan dengan baik, kemudian juga dilaksanakan secara profesional, transparan ya. Saya kira itu pasti akan ditagih oleh masyarakat ya. Pasti akan ditagih oleh masyarakat bagaimana Kejaksaan Agung mampu ya menangani kasus korupsi yang ada dalam internalnya. Saya kira memang itu memang cukup berat ya, tapi saya kira ya dengan menghormati proses hukum kemudian juga tentu mereka pasti juga akan memberikan seluas-luas ya, termasuk juga mungkin internalnya bisa juga melakukan pembelaan ya, tapi itu kan bagian daripada proses hukum. Yang penting kalau yang menjadi harapan masyarakat adalah proses itu dilakukan secara transparan, kemudian juga tidak memberikan kesimal ya, terhadap yang bersangkutan ya.
2: Tapi publik ini atau warganet yang menilai langkah Polri ini sebagai counter attack atau serangan balasan, melihat penetapan FA sebagai tersangka dinilai terburu-buru tanpa adanya pemeriksaan. Bagaimana Lemkapi melihatnya ini?
3: Ya memang sih ya ada ya ada sedikit juga penilaian netizen ya, termasuk jemaah juga ya. Tapi saya kira tidak apa-apa, karena yang penting adalah ini kan bagian daripada proses hukum ya. Proses hukum kemudian tentu ada yang setuju atau tidak setuju ya. Kemudian ada yang menilai benar, ada yang menilai tidak ya. Tapi saya kira itu nanti kita kembalikan kepada proses hukum ya. Bahkan juga kalau kita lihat ya, tidak lakukan pemeriksaan misalnya ya, ada masukan ya, kemudian dibilang terburu-buru, saya kira itu adalah. Tapi kalau kita lihat ya apa yang dilakukan Polri ya dalam hal ini ya, tentu saya kira Polri mungkin ya punya pertimbangan, punya prosedur ya, yang tentu saja nanti itu kan bisa diuji ya ketika ada peradilan ya, nanti akan diuji oleh hakim ya.
2: Terakhir Pak Edi, apa tantangan terbesar Kapolri Pak dalam menjaga keseimbangan antara soliditas antar lembaga dan prinsip equality before the law?
3: Ya, yang pasti tantangan Kapolri itu kan harus menjaga ya soliditas ya antar lembaga aparat penegak hukum udah pasti ya. Kemudian juga saat ini di dalam internal juga saya kira itu sangat penting ya, karena ya bagaimanapun juga ya. Yang paling penting dalam satu institusi adalah menjaga kekompakan di dalam internalnya ya. Saya kira juga itu juga sudah dilakukan oleh Polri ya. Tapi kadang-kadang ini kan memang ya ada dinamika kadang-kadang. Tapi ya secara umum kita lihat berjalan dengan baik ya.
2: Ya. Masukannya apa sih Pak dari LMKP Pak pada Polri sendiri?
3: Ya masukannya tentu saja ya kita terus memberikan support kepada Polri ya. Memberikan support kepada Polri. Kemudian memberikan apa namanya ya agar pelaksanaan tugas ya bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian juga apalagi saat ini kan ulang tahun Polri ya, yang 80 tahun tentu itu saya kira umur yang usia yang cukup matang ya, dan kita harapkan Polri harus semakin meningkatkan kinerja ya di dalam menjawab harapan masyarakat ya.
2: Baik. Pak Edi Saputra Hasibuan, terima kasih banyak ya waktunya untuk ya. RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
3: Ya, terima kasih ya.
2: Pendengar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan, yang melengkapi perbincangan kita pada malam hari ini. Kalau sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan pimpinan KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang terkait dengan Kapolri, temui Jaksa Agung, bahas penguatan sinergitas.
1: Tiga jaringan berita nasional.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang penggunaan gawai, melainkan mengatur penggunaannya agar lebih tepat sasaran dan mendukung proses pembelajaran. Melalui surat edaran tersebut, pihaknya mendorong terciptanya budaya belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan konsentrasi belajar.

datang sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Sementara itu, keputusan mengenai perubahan kebijakan perpajakan JHT tetap berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Fiskal Kementerian Keuangan. Ia menjelaskan data terakhir sekitar 95% penerima manfaat JHT saat ini tidak dikenai pajak karena nilai pencairannya berada di bawah 50 juta rupiah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiga orang awak dalam misi penerbangan antariksa Shenzhou 23 telah berhasil menguji perangkat pengukuran massa di orbit yang telah ditingkatkan di stasiun luar angkasa China saat ketiga astronot tersebut mendekati hari ke-50 mereka di orbit dengan rangkaian eksperimen ilmiah yang terus bertambah. Menurut Badan Antariksa Berawak China, selain menguji perangkat baru itu, astronot Zhu Yangzu, Zhang Ziyuan, dan Li Xiaying juga melaksanakan serangkaian eksperimen di bidang ilmu hayati antariksa dan penelitian mengenai manusia selama sepekan terakhir. Dalam penelitian mengenai beban pada

pagi sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Di hari ini pendengar, kita di Selasa tanggal 14 Juli 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Senang sekali kami ada untuk Anda pagi hingga malam ya. Dan di jumpa kebersamaan ini pendengar, saya Josuri yang bakal ada untuk Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur di sajian ini. Dan untuk Anda umat Katolik dimanapun berada, Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk Anda mutiara Katolik hingga jam 6 nanti, dan nanti juga ada renungan yang bakal kita ikuti bersama dengan judul Renungan Pertobatan Struktur Demi Kesejahteraan Bersama, akan dipandu oleh Bapak Yose Rizal di Rotokanowo dan Alia

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yosi Wokanubun dan Lian Ivan Ngeliau dengan tema Pertobatan Struktural demi Kesejahteraan Bersama.
1: Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru yang telah kami terima dari hari lepas hari, terutama nafas kehidupan ini. Pada saat ini, kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan firman-Mu yang menyelamatkan kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu agar memberikan kami hikmat dan pengertian, agar bacaan yang kami dengarkan dapat tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
0: Amin.
1: Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Matius bab 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizat-Nya. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Bacaan Injil hari ini yang kita dengar, Yesus mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Sekalipun di tempat itu, Yesus telah melakukan mujizat-mujizat. Artinya kehendak Tuhan itu tidak hanya diajarkan dalam kata-kata, tetapi juga ditunjukkan, disertai dengan tanda-tanda yang menakjubkan, mengherankan. Dengan cara yang sedemikian seharusnya, orang-orang di kota tersebut bertobat, karena mereka tidak punya alasan untuk menolak. Mereka tidak dapat berdalil bahwa sabda Tuhan tidak pernah didengar, tidak pernah diterima, atau tidak dimengerti. Bahkan sabda Tuhan yang telah mereka terima disertai dengan mujizat yang tentunya memikat hati mereka. Mujizat yang dilakukan telah membuat mereka tercengang karena menyaksikan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusiawi. Tuhan Yesus melakukan itu dan mereka dengan sadar menolak untuk percaya kepada Yesus dan pengajarannya yang disertai dengan tindakan tidak mau bertobat. Bertobat berarti menyadari akan keborosan yang dilakukan atau menyadari jalan penyimpangan yang telah dilalui dan mau berbalik mengikuti jalan kebenaran sebagaimana diajarkan, ditawarkan oleh Yesus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Pertobatan adalah tindakan pembaharuan, rekonsiliasi, agar memulihkan hubungan yang terputus akibat dosa. Dosa sesungguhnya menyebabkan hubungan dengan Allah terputus, relasi manusia dengan manusia yang lain menjadi terputus, bahkan relasi manusia dengan segala ciptaan ikut terputus. Dosa yang dilakukan oleh manusia kerap bukan berasal dari kemauan, keinginan pribadinya semata. Seseorang dapat juga melakukan dosa ketika berada dalam sebuah sistem yang tidak benar. Untuk itu pertobatan diharapkan bukan hanya pertobatan individu tetapi juga pertobatan struktural atau pertobatan sosial. Kejahatan berjemaah seperti tindakan korup hingga gerbong narkoba yang kerap terjadi adalah bentuk dosa struktural yang perlu pertobatan struktural. Semua orang yang ada dalam sistem itu menyadari bahwa itu adalah dosa atau kesadaran kolektif yang harus dibangun dan mau membangun satu sistem yang benar dengan rupa-rupa aturan dan kebijakan yang benar yang menjadi patokan bagaimana manusia itu harus berbuat, bertindak dan kepadanya berpegang teguh pada aturan kebenaran itu. Sehingga kesejahteraan bersama yang dicita-citakan, diperjuangkan dan diimpikan oleh banyak orang boleh terwujud, terlaksana lewat sistem benar sebagai perwujudan dari Allah yang menghendaki supaya semua orang harus selamat. Marilah kita berdoa.
1: Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Tanamkanlah kebenaran-Mu di dalam hati kami. Mampukanlah kami untuk melakukannya dalam perkataan dan perbuatan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun

0: Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah maka kita kian bahagia.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samulaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela.
1: Dengan telah ditandatangani surat edaran ini, maka penggunaan aplikasi MTA Smart bagi guru dan tenaga pendidikan di seluruh Kabupaten Tenggara dari 11 kecamatan yang paling jauh Kecamatan Utara Timur.
2: Selamat pagi pendengar, itulah ada topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josri, inilah dinamika Maluku edisi hari ini berjar Selasa 14 Juli 2026. Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Ambon hingga saat ini masih menahan diri untuk menetapkan dan mengumumkan pejabat definitif Sekretaris Kota atau Sekota Ambon. Pemkot menegaskan pengumuman dan pelantikan baru akan dilakukan setelah pertimbangan teknis atau pertek dari Badan Kepegawaian Negara resmi diterbitkan. Langkah kehati-hatian ini diambil guna memastikan seluruh proses pengangkatan berjalan sesuai aturan dan bebas dari kesalahan administrasi. Penegasan tersebut disampaikan penjabat wali kota Ambon Bodewin Watemena usai rapat paripurna di gedung DPRD Kota Ambon. Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan koordinasi berjenjang telah dilakukan, mulai dari tingkat gubernur hingga pengiriman dokumen ke pemerintah pusat. Selaku pejabat pembina kepegawaian, ia berharap pertek dari BKN bisa segera keluar dalam waktu dekat agar waktu pelantikan dapat langsung ditentukan tanpa memicu masalah hukum di kemudian hari. Untuk diketahui, saat ini sudah ada 3 nama calon Sekot Ambon yang dikantongi dari hasil seleksi panitia, yakni Apris Gaspers, Robi Sapulete, dan Stephen Domingus. Bodewin mengatakan dirinya telah memilih satu nama dari ketiga calon tersebut untuk dikoordinasikan, namun identitas Sekot terpilih baru akan dibuka ke publik setelah lampu hijau dari BKN keluar. DPRD Kota Ambon resmi menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Persetujuan ini disahkan dalam rapat paripurna di Bialeo Rakyat Belakang Soya. Meski sepakat memberikan lampu hijau, seluruh fraksi DPRD memberikan catatan kritis terutama menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah yang baru mencapai angka 49,38% dari target yang ditentukan. Ketua fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon Valentino Amahorsea membacakan kata akhir fraksi mengatakan capaian retribusi yang rendah ini sangat mempengaruhi optimalisasi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, legislatif mendesak pemerintah kota untuk segera memperkuat sistem pendapatan berbasis digital serta memperketat pengawasan anggaran minimal 3 bulan sekali. Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN. Peluncuran yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini dirancang khusus agar tidak hanya mengejar capaian akademik semata, melainkan juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, serta mendukung penuh pembentukan karakter para siswa. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh berbagai elemen penting dunia pendidikan, mulai dari perwakilan rektor IAIN Ambon, pimpinan organisasi perangkat daerah, hingga para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah di Maluku. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Maluku, Sarili, Gubernur menegaskan bahwa sekolah harus bertransformasi menjadi tempat yang ramah anak. Pemerintah daerah ingin budaya sekolah yang aman dan nyaman ini menjadi gerakan bersama agar anak-anak merasa diterima, dihargai, serta dilindungi selama menuntut ilmu. Pendengar, ASDP Cabang Ambon operasikan KMP Temi di Kepulauan Tanimbar dan siap mendukung logistik Blok Masela. Berikut

0: sekaligus mendukung kebutuhan transportasi menuju wilayah Kepulauan Tanimbar. Menurutnya, peningkatan akses transportasi laut akan membantu kelancaran distribusi logistik serta mobilitas masyarakat di tengah geliat pembangunan kawasan. Hafiluddin berharap keberadaan KMP Temi dapat menunjang berbagai kebutuhan yang muncul seiring perkembangan proyek Blok Masela. Ia optimis layanan penyeberangan tersebut mampu mendukung arus barang, logistik, dan aktivitas masyarakat yang akan semakin meningkat. Untuk mendukung operasional lintasan baru, ASDP terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk terkait pelayanan tiket. Koordinasi itu dilakukan agar layanan penyeberangan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Terlayaninya lintasan ini yang sampai ke Samlaki, ternyata dalam waktu yang hampir bersamaan juga ada groundbreaking Blok Masela. Harapan kami mudah-mudahan beberapa kebutuhan baik logistik dan sebagainya yang terkait kebutuhan di daerah sana, mudah-mudahan bisa terlayani dengan kehadiran KMPT ini tersebut.
0: Ia menambahkan,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RF Jambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian saat ini. Kami ke ruang dengar Anda di hari ini, anak-anak sekolah tahun ajaran baru dari hari kemarin juga ya kayaknya, tapi juga ramai di hari ini udah mulai dengan aktivitas paginya. Dan hal ini sangat menarik karena ada yang namanya program Ayah Antar Anak ke Sekolah, begitu ya. Anda juga kah yang melakukan hal tersebut? Luar biasa ya, menjadi sosok yang luar biasa di jenjang pertama di saat anak Anda masuk sekolah, entah itu SD, SMP maupun SMA.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Mereka nanti bakal kami hadirkan untuk Anda informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada di hari kemarin ya, karena hari ini masih pagi. Nanti juga akan ada informasi baru yang akan kita ikuti bersama.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Sedangkan pemerintah Provinsi Maluku ya secara resmi meluncurkan program budaya Sekolah Aman dan Nyaman BSAN pada hari Senin kemarin 13 Juli 2026. Peluncuran yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku ini menjadi langkah strategis ya untuk pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang kondusif. Program ini pendengar dirancang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendukung pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Kegiatan seremonial ini pendengar dihadiri berbagai elemen penting dunia pendidikan dan pemerintahan. Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadli menegaskan pentingnya fungsi sekolah sebagai fondasi awal pembentukan generasi muda. Nah, pemerintah juga mendorong agar seluruh institusi pendidikan di Maluku bisa bertransformasi menjadi tempat yang ramah bagi anak itu sendiri.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

informasi dari laman rri.co.id, pendengar, kasus dugaan korupsi proyek Jalan Danar Toat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usemahu CS memasuki tahap penuntutan menyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Dan berdasarkan informasi yang terilis di laman rri.co.id, pendengar, kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Dan pendengar, berdasarkan informasi tersebut, sesuai kontrak awal waktu pekerjaannya 210 hari kalender, yaitu 14 April 2023 hingga 9 November 2023, namun tidak sesuai. Kemudian dilakukan adendum waktu pekerjaan menjadi 262 hari kalender dan terhitung sejak 14 April 2023 hingga 31 Desember 2023, namun juga tidak selesai.

Dan peragar saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan bersama dengan BMKG dijumpa saat ini.

0: perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Kondisi cuaca dan gelombang laut pendengar 24 jam ke depan, saya sudah terhubung dengan Jen Lee dari BMKG yang akan melaporkan. Jen Lee, selamat pagi, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi rekan, terima kasih. Maluku pada hari ini. Pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah. Untuk siang hari umumnya berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, serta bagian barat, Buru Selatan dan Maluku Barat Daya. Dan untuk malam hari, umumnya berawan hingga berawan tebal, berpeluang hujan ringan di Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan perakiraan untuk esok hari, Rabu 15 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, dan berpeluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam, dengan suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimumnya 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara minimum 60%, maksimumnya 97%. Untuk peringatan dini angin kencang, perlu diwaspadai angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan perkiraan tinggi gelombang perlu diwaspadai gelombang dengan kategori sedang yaitu ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Dan sebagai informasi kepada masyarakat agar tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Baik, tentu informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat untuk kita semua dan selanjutnya kita kembali bersama rekan.
1: Ya, terima kasih Jen Lee untuk laporannya dan pendengar itulah informasi perakiran cuaca dan gelombang laut yang berlaku 24 jam ke depan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi temani Anda di saat ini. Kita di opini publik, komentar dan opini Anda, silakan bagi Anda yang mau bergabung boleh di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami pendengar 0813-5624-5886 di sajian kami ke ruang dengar Anda dengan topik respons publik Tanimbar, groundbreaking blok abadi Masela.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Dengarkan topik yang kami hadirkan untuk Anda di jumpa saat ini, yakni respons publik Tanimbar ya untuk groundbreaking blog Abadi Masela. Dan hal ini juga bisa Anda hubungi kami melalui jalur telepon, phone, WhatsApp ya, yang kami buka untuk Anda di sini, pendengar, berbicara mengenai hal tersebut. Nanti ada narasumber yang akan mengulasnya di jam 8 sesaat lagi di dialog aspirasi Hembaluku, pendengar, untuk kita lihat bagaimana sih sebenarnya respons dari masyarakat yang ada di sana.

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan sepak bola.

bersamamu. Pendengar, berbicara mengenai topik yang kami hadirkan untuk Anda di saat ini, groundbreaking blog Abadi Maselah ya. Dari informasi yang pernah kami rilis juga untuk Anda di laman rri.co.id, di mana Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apoponoia Laratmase, mengatakan dukungan penuh ya pelaksanaan groundbreaking proyek strategi nasional Blok Maselah yang dijadwalkan 16 Juli 2026 ini. Proyek migas terbesar di kawasan Indonesia Timur ini direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia mengatakan momentum tersebut menjadi penting bagi percepatan pembangunan di Provinsi Maluku serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia, khususnya di Bumi Dua Nolak. Dan ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek strategis tersebut membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang ada.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamena. Salah satu target yang disiapkan yakni standarisasi dan integrasi sekitar 500 jenis data dari seluruh perangkat daerah ke dalam sistem tersebut. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin mengatakan, penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026, penyusunan rancangan unit pelaksana teknis daerah UPTD pengelolaan data, serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan tenaga teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu, Dinas Kominfo juga akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing karya Shena Iyengar adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Ya, informasi saya hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman edari.co.id masih terkait dengan Blok Masela. Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menegaskan proyek strategis nasional Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur ya dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja.

0: Kak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh dari luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

Pernyataan nanti bakal kami hadirkan untuk Anda ya. Di jam 10 nanti ada dialog, dan kami mohon maaf untuk dialog di jam 8 ini tak sempat kami hadirkan karena narasumber kami berhalangan, harus ada penjemputan di KT sana ya. Hal ini juga terkait dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda, untuk blog Abadi Masela. Memang saat ini lagi proses clear lokasi di sana, banyak hal yang dilakukan untuk pelaksanaan groundbreaking yang direncanakan pada tanggal 16 nanti ya. Dan persiapan saat ini para tamu undangan sementara berada di sana, atau juga para panitia, pendukung dan lain sebagainya, untuk menyukseskan pelaksanaan groundbreaking Blok Abadi Masela di sana. Dan pendengar, untuk Anda nanti ada narasumber yang akan kami hadirkan dalam dialog menarik di pagi ini, siang nanti ya, tepatnya di jam 10, yang akan berbicara mengenai tanah adat bukan medan konflik, solusi hukum dan adat atas konflik lahan. Menghadirkan 5 narasumber di jam 10 nanti, pendengar Anda bisa bergabung dengan kami di dialog tersebut, yang mana kami juga akan buka jalur telepon pun WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami nantinya.

Saudara, ada informasi yang sesaat lagi bakal kami hadirkan untuk Anda pukul 9 waktu Indonesia Timur di Jumpa Sajian saat ini. Informasi Pro 3 Jakarta. Kita ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.